0: Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, konsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwudhuan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Embarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPH Embarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Embarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Embarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Embarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Embarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
11: Ya, benar. Kloter 14 Embarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
11: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Embarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Opini Publik edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dan pendengar, topik opini publik kita pagi ini ialah lulusan SMA dan pertambahan angka pengangguran. Pendengar, ada kegembiraan saat menatap tahun ajaran baru. Kegembiraan itu sudah pasti karena putra-putri kita akan memulai pendidikan yang baru dari semua tingkatan pendidikan yang ada. Tetapi saat menghadapi tahun ajaran baru ini pendengar, ada pula terselip kepedihan. Setiap tahun ajaran baru itu sudah pasti didahului oleh adanya kelulusan dari tingkat pendidikan sebelumnya. Kita sebut saja lulusan SMA sederajat. Kalau diambil persentase dari lulusan SMA sederajat yang mampu melanjutkan pendidikan yang ke perguruan tinggi paling hanya berkisar 20-25%. Sudah pasti sisanya akan menjadi bagian dari angka pengangguran, dan itu belum lagi termasuk mereka yang lulus dari perguruan tinggi tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap. Persoalan pengangguran ini memang sangat sulit untuk dituntaskan pendengar, apalagi banyaknya angka pengangguran akan sangat berdampak pada tingginya angka tindak kriminalitas dan gangguan Kamtibmas. Lalu apa upaya yang harus dilakukan untuk memangkas angka pengangguran ini? Bagaimana pula mengatasi persoalan lapangan pekerjaan yang disebut-sebut sangat terbatas? Apakah kita hanya berharap kepada pemerintah untuk menuntaskan persoalan pengangguran ini? Dan masih banyak pertanyaan lainnya, untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa menyampaikan pesan melalui nomor di 0811-619-3033. Pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan pendengar semua bergabung di Opini Publik pagi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Nina dari Fest. Selamat mendengarkan.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Opini Publik edisi pagi hari ini, 22 Juni 2026. Pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait topik opini publik kita pagi hari ini, yaitu lulusan SMA dan pertambahan angka penganggurannya. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar di opini publik pagi hari ini melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Dan saat ini pendengar sudah masuk beberapa pesan melalui WhatsApp. Ada seperti dari Andi di Sibolga. Menurut saya, masalah utama ada pada kurangnya keterampilan praktis lulusan SMA. Banyak yang hanya punya teori tapi tidak siap bekerja. Harusnya di sekolah sudah diajarkan skill seperti digital, kewirausahaan, atau kerja lapangan. Oke, ini tanggapannya. Mungkin dari beberapa sekolah sudah ada yang unit kegiatan siswanya itu, atau ekstrakurikuler itu, ada yang tentang digital atau kewirausahaan, tapi mungkin tidak semua sekolah dan mungkin tidak semua anak ya pendengar yang memiliki bekal seperti itu, terlebih lulusan SMA, karena kalau berbeda dengan yang mungkin lulusan SMK atau STM. Oke. Betul sekali Bapak Andi di Sibolga. Mungkin pendengar lainnya yang ingin menanggapi bisa juga melalui telepon kami di 0631225 06

atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Dan oke, kita bacakan kembali pesan lain yang masuk. Ada Rina dari Pandan, katanya, saya melihat peluang kerja sebenarnya ada, tapi banyak yang tidak sesuai dengan minat dan kemampuan lulusan. Oke, benar. Pemerintah daerah perlu membuka pelatihan gratis supaya anak muda bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja. Oke. Betul sekali. Pemerintah daerah perlu membuka pelatihan gratis supaya anak muda bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja. Kalau di pemerintah pusat dulu ada yang namanya prakerja ya pendengar. Di situ ada pelatihan pekerjaan. Dan tapi saya belum tahu lagi apakah itu masih berlanjut. Tapi kalau ini diadaptasi untuk pemerintah daerah seperti membuka pelatihan gratis, ini juga betul juga, berarti saran dari Ibu Rina di Pandan sangat bagus juga. Jadi pendengar, pendengar juga bisa ikut menanggapi mungkin terkait opini publik kita pagi hari ini, yaitu lulusan SMA dan pertambahan angka penganggurannya. Karena ada banyak pertanyaan seperti bagaimana pendengar semua melihat dunia pendidikan kita saat ini yang dikatakan cenderung melahirkan tenaga pengangguran daripada tenaga pembuka lapangan kerja baru. Lantas seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan, khususnya pendidikan SMA sederajat, agar lulusannya yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tidak menjadi seorang tenaga penganggur. Nah, masih banyak pertanyaan lainnya. Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0811 6193033. Baik pendengar, sembari kami nantikan tanggapan lainnya, tanggapan pendengar lainnya yang masuk, yang hadir di opini publik pagi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu kali ini dari Mata Sang Garuda dari Piwi Gaskin. Selamat mendengarkan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja Anda mengikuti
1: Baik pendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama saya Zizia Kurfatul Jana. Baik pendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 7.59 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara opini publik kita pada pagi hari ini. Saya Zizia Khurfatul Jana, pamit undur diri dari opini publik edisi hari ini. Sampai jumpa di opini publik edisi lainnya, dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Sibolga Menyapa Pagi.
0: Baru saja Anda mengikuti opini publik.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Style dari Taylor Swift yang menjadi pembuka Sibolga Menyapa Pagi edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada tentunya. Kembali lagi bersama saya Ziziyah Khurfatul Jannah dalam program Sibolga Menyapa Pagi yang selalu hadir menemani aktivitas pendengar semua sepanjang pagi hari ini dengan informasi yang hangat, ringan, namun penuh dengan manfaat. Pendengar, pagi hari ini adalah waktu terbaik untuk memulai hari dengan energi yang positif, apalagi bagi anak-anak kita yang berangkat ke sekolah. Tentu mereka membutuhkan asupan makanan yang sehat dan aman. Namun pendengar, di balik beragam jajanan yang terlihat menarik, berwarna cerah, dan menggoda selera, ternyata ada ancaman yang sering luput dari perhatian kita semua. Tidak sedikit jajanan anak sekolah yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Nah, pagi ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu jajanan sehat, hindari kandungan berbahaya. Kita akan mengulas apa saja zat berbahaya yang sering ditemukan dalam jajanan anak, serta bagaimana cara kita sebagai orang tua dan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih makanan. Dan setelah jeda hiburan lagu yang satu ini, kita akan membahas tentang fenomena jajanan anak. Jadi kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu Berpisah Itu Mudah dari Rizky Febian featuring Mika Tambayong. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu 17 dari Tulus. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di Sibolga Menyapa Pagi ini terkait jajanan sehat, hindari kandungan berbahaya. Pendengar, jajanan anak sekolah sudah menjadi bagian dari keseharian. Mulai dari minuman berwarna mencolok, gorengan hingga makanan ringan dengan harga terjangkau. Namun yang menjadi perhatian pendengar, tidak semua jajanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Banyak diantaranya diproduksi tanpa pengawasan yang baik, bahkan menggunakan bahan tambahan yang berbahaya. Anak-anak cenderung memilih makanan berdasarkan warna, rasa dan bentuk yang menarik tanpa mengetahui kandungan di dalamnya. Dan disinilah pentingnya peran orang tua dan lingkungan untuk memberikan edukasi. Selain itu pendengar, faktor ekonomi juga mempengaruhi jajanan murah yang sering menjadi pilihan meskipun kualitas dan keamanannya belum tentu terjamin. Lalu sebenarnya apa saja sih bahan berbahaya yang sering ditemukan dalam jajanan anak-anak dan apa saja dampaknya bagi kesehatan? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, program Satu Era di Siwalga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu The One That Got Away dari Katy Perry. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di Siwalga Menyapa Pagi ini dengan topik jajanan sehat hindari kandungan berbahaya. Pendengar, ada beberapa bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam jajanan anak sekolah. Di antaranya ada formalin, boraks, pewarna tekstil seperti rodamin B dan metanil yellow, juga ada pemanis buatan berlebihan. Kalau formalin ini biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat, namun sering disalahgunakan untuk mengawetkan makanan seperti mie basah, tahu, atau ikan. Nah, dampaknya sangat berbahaya, bisa merusak organ tubuh jika dikonsumsi terus-menerus. Yang kedua ada boraks, ini digunakan untuk bahan pembersih, tetapi sering dicampurkan ke dalam makanan seperti bakso atau kerupuk agar lebih kenyal. Nah, boraks ini bisa menyebabkan gangguan ginjal dan sistem saraf. Yang ketiga ada pewarna tekstil seperti rodamin B dan metanil yellow. Nah, ini adalah pewarna untuk kain, bukan untuk makanan. Namun masih sering ditemukan dalam jajanan seperti minuman warna-warni atau kerupuk. Nah, dampaknya bisa memicu kanker dan kerusakan hati. Yang terakhir ada pemanis buatan berlebihan seperti sakarin dan siklamat yang digunakan secara berlebihan. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan metabolisme dan kesehatan jangka panjang. Nah, pendengar, bahan-bahan ini memang membuat makanan terlihat lebih menarik dan tahan lama. Tetapi resikonya sangat besar bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Dan setelah mengetahui berbagai bahan berbahaya tersebut, kita tentu semakin sadar pentingnya memilih jajanan yang aman. Lalu bagaimana solusi dan langkah yang bisa kita lakukan bersama? Nah, kita akan bahas ini di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwalga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, you're all right.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari

manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga Menyapa Pagi ini. Masih dengan topik obrolan kita kali ini, yaitu jajanan sehat hindari kandungan berbahaya. Pendengar, setelah mengetahui berbagai bahan berbahaya tersebut, tentu kita semakin sadar pentingnya memilih jajanan yang aman. Dan menjaga anak-anak dari jajanan berbahaya ini bukan hanya tugas satu pihak saja pendengar, tetapi tanggung jawab kita bersama. Pertama, orang tua perlu membiasakan anak membawa bekal dari rumah, selain lebih sehat juga lebih terjamin kebersihannya. Yang kedua, sekolah harus ikut berperan dengan mengawasi jajanan yang dijual di lingkungan sekolahnya, bahkan jika perlu menyediakan kantin sehat. Nah, yang ketiga, pemerintah perlu melakukan pengawasan rutin terhadap pedagang makanan serta memberikan edukasi tentang bahan pangan yang aman. Nah, yang keempat, anak-anak juga perlu diberikan pemahaman sederhana atau edukasi tentang memilih makanan yang sehat, seperti tidak terlalu mencolok warnanya, tidak berbau yang aneh, dan tidak terlalu murah. Dengan langkah-langkah sederhana seperti ini, pendengar, kita bisa meminimalisir resiko dan melindungi generasi muda kita dari bahaya yang tidak terlihat. Pendengar, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Apa yang dikonsumsi hari ini akan berdampak pada masa depan. Mari kita lebih bijak dalam memilih makanan, terutama untuk anak-anak kita. Jangan sampai karena tergiur dengan harga yang murah dan tampilan yang menarik justru mengorbankan kesehatan. Dan saya mengajak pendengar semua untuk lebih peduli, lebih sadar, dan lebih selektif terhadap jajanan yang kita konsumsi bersama. Akhir kata, saya Zizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari Sibolga Menyapa Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa Pagi edisi lainnya. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, akan kami hadirkan program Halo RRI. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menyapa pendengar semua di program Halo RRI edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Pendengar, di Halo RRI suara Anda kami dengarkan, karena Halo RRI kembali hadir sebagai ruang komunikasi antara pendengar, yaitu masyarakat tentunya, dan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pendengar setiap program 1 RRI Sibolga, jika di lingkungan pendengar semua terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami di Halo RRI. Pendengar, melalui program Halo RRI ini juga Anda dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun maupun saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Setiap masukan yang pendengar sampaikan akan kami teruskan kepada pihak yang terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Kami juga membuka ruang bagi pendengar semua yang ingin berbagi kisah inspiratif, menyampaikan apresiasi kepada instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaiknya untuk Anda maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah Anda. Mari bersama pendengar membangun budaya peduli dan saling mengingatkan di Halo RR ini, karena perubahan yang baik berawal dari keberanian masyarakat untuk bersuara secara santun, objektif, dan bertanggung jawab tentunya. Pendengar, kami nantikan tanggapan pendengar semua, aspirasi atau komentar pendengar semua terkait permasalahan pelayanan publik ataupun lainnya yang sudah kami sebutkan di atas tadi melalui sambungan telepon kami di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Namun jika pendengar ingin menyampaikannya melalui media sosial kami, juga pendengar bisa menyampaikannya di Facebook kami RRI Pro 1 Sibolga atau Instagram kami di RRI Programa 1 Sibolga. Pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar, aspirasi, dan hal lainnya yang ingin pendengar sampaikan di Halo RRI. Pendengar bisa sampaikan di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 0033. Dan sembari kami nantikan pendengar semua bergabung di Halo RRI edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Katakanlah dari Drive. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaruh sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program Halo RRI edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Pendengar di Halo RRI selain menyampaikan keluhan, pendengar juga bisa berbagi cerita positif atau apresiasi. Misalnya pelayanan yang cepat, petugas yang ramah, kegiatan gotong royong warga, ataupun inovasi pelayanan yang patut untuk diapresiasi. Karena membangun suatu daerah ini bukan hanya melalui kritik ya pendengar, tapi juga dengan memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang telah bekerja dengan baik, dengan tulus melayani masyarakatnya. Jadi pendengar bisa menyampaikan apresiasi tersebut ataupun komentar positif lainnya selain menyampaikan permasalahan tentunya. Pendengar bisa menyampaikan di nomor telepon kami 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Dan saat ini sudah ada pesan masuk pendengar. Ini dari Tinton Junior katanya. Saya benar-benar merasa terbantu dengan pelayanan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil waktu mengurus pembaruan KTP atau KK karena pindah dinas kerja. Oh, ini berarti apresiasi nih pendengar. Berarti sama seperti tadi intro. Awalnya sempat kepikiran bakal ribet dan lama, tapi ternyata prosesnya gampang dan cepat. Karena saya awalnya dari Tangerang pindah ke Sibolga karena penempatan tugas. Tugasnya juga ramah, sabar jelasin langkah-langkahnya. Jadi kita gak bingung, semuanya terasa lebih praktis, gak bertele-tele. Saya pikir akan selesai kurang lebih 1 minggu. Ternyata 2-3 hari saya ditelepon lagi bahwa KTP dan KK saya sudah jadi. Pelayanan kayak gini sih diharapkan masyarakat, semoga terus dipertahankan dan tidak hanya memfasilitasi para ASN yang pindah dinas. Oh, berarti Bapak ini keluarga ASN yang pindah dinas sepertinya dari Tangerang ke Sibolga terus mengurus pembaruan KTP atau kakak karena pindah dinas ini dan mendapatkan pelayanan yang mudah. Oh, seperti itu. Oke. Jadi pendengar, ini ada apresiasi untuk petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Sibolga dari salah satu warganya yang semula tinggal di Tangerang lalu melakukan perpindahan tempat tinggal ke Sibolga karena dinas kerja penempatan tugas ASN. Nah, awalnya sempat kepikiran akan ribet dan lama, tapi ternyata prosesnya dipercepat oleh petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Baik, terima kasih banyak Bapak Tinton apresiasinya untuk petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Sibolga. Semoga ini tetap terus dipertahankan dan tentunya untuk semua masyarakat tidak pandang bulu, baik itu sama-sama aparatur sipil negara ataupun masyarakat lainnya. Baik pendengar, masih kami nantikan mungkin apresiasi lainnya tentunya atau juga kritikan terkait permasalahan pelayanan publik lainnya. Pendengar bisa menyampaikannya kepada kami di Halo RRI. Kami ingatkan bahwa mungkin di sekitar pendengar, di lingkungan pendengar, terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya. Pendengar, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Pendengar bisa menghubungi kami di 0631225506, bisa melalui pesan WhatsApp juga di 0811619033, atau melalui media sosial kami di Facebook RRI Pro 1 Sibolga atau Instagram RRI Programa 1 Sibolga. Baik pendengar, sembari kami nantikan komentar atau tanggapan pendengar di Halo RRI, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bentuk Cinta dari Eklat. Selamat mendengarkan.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.

0: Karena ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
1: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di Halo RRI edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk berbagi informasi atau berbagi persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya. Pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami melalui program Halo RRI. Dan pendengar, tidak hanya keluhan yang pendengar bisa sampaikan, jadi di Halo RRI ini juga pendengar diberikan ruang untuk menyampaikan saran atau solusi terhadap permasalahan masyarakat lainnya yang disampaikan melalui Halo RRI ini. Karena setiap masukan

pesan yang disampaikan secara baik dan berdasarkan fakta akan jadi bagian dari upaya kami bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi, masih kami nantikan tanggapan atau komentar pendengar semua terkait persoalan-persoalan yang pendengar hadapi melalui telepon kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Pendengar juga bisa menyampaikannya melalui akun media sosial kami di Facebook RRI Pro 1 Sibolga atau Instagram RRI Programa 1 Sibolga. Dan baik pendengar, oh sudah ada pesan WhatsApp yang kembali masuk. Kali ini dari Kamat Sali Pasaribu di daerah Pandan. Katanya beberapa hari terakhir ini aliran air bersih sering mati tanpa adanya informasi kepada pelanggan, kepada kami. Kami berharap ada pemberitahuan jika memang sedang ada perbaikan. Dan satu lagi, di wilayah keluarga kami juga, masih di sekitar Pandan, sejak bencana di 25 November 2025 lalu juga belum mengalir secara masih sering mati. Namun rekeningnya berjalan terus. Oh, berarti ini PDAM pendengar. Jadi ada keluhan dari Kamat Sali Pasaribu di daerah Pandan. Katanya beberapa hari terakhir ini aliran air bersih sering mati tanpa adanya informasi atau pemberitahuan kepada pelanggan. Oke, ini notes yang pertama. Yang kedua, di rumah milik keluarganya juga atau saudaranya masih di sekitar sana sejak bencana di 25 November 2025 masih belum mengalir lancar. Lebih ke sering mati, namun rekening airnya tetap berjalan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Kamat Sali. Informasi kepada pelanggan memang ini sangat diperlukan ya pendengar, agar masyarakat dapat mengantisipasi kebutuhan air bersih. Baik, laporan ini kami catat dan akan kami sampaikan kepada tim kami untuk bisa mempertanyakan kepada pihak yang berwenang ya, yang berkaitan, instansi yang berkaitan. Semoga bisa segera mendapatkan respon. Karena kalau curhat sedikit nih pendengar, tempatnya Ziyah juga beberapa hari yang lalu air PDAM mati. Jadi untuk sementara pakai air sumur. Jadi semoga masyarakat yang terdampak permasalahan air bersih ini bisa segera teratasi ya pendengar. Terlebih masih ada banyak permasalahan ternyata di kantor PDAM-nya sendiri, sebagaimana yang sering diberitakan oleh pemberitaan kami. Baik, terima kasih banyak Ibu Kamat Sali yang sudah membagikan informasinya kepada kami di Halo RRI edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dan pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9.57 waktu Indonesia Barat. Kita sudah sampai berada di penghujung acara Halo RRI edisi hari ini. Saya Ziziah Khurfatul Jannah, pamit undur diri dari program Halo RRI edisi hari ini. Sampai jumpa di Halo RRI edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan kami hadirkan laporan cuaca dari BMKG Ferdinand Lumban Tobing Tapanuli Tengah dan program khusus pengarusutamaan gender. Yep. Dengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Pemain Cinta dari Ada Band. Dan pendengar, kami informasikan bahwa di hari ini tidak ada laporan cuaca dari prakirawan BMKG Ferdinand Lumbang Tobing karena ada sedikit kendala di lapangan. Namun kami sudah menerima file reportnya, jadi sedikit kami bacakan. Perakiraan cuaca harian wilayah Tapanuli Tengah hingga Sibolga berlaku mulai hari Senin 22 Juni 2026 hingga Selasa 23 Juni 2026. Untuk wilayah Batang Toru, ini pagi akan hujan ringan, siang berawan, malam hari berawan, dini hari berawan. Untuk wilayah Pinang Sori, pagi hujan ringan, siang hari, malam hari hingga dini hari berawan. Untuk wilayah Pandan, pagi hari hujan ringan, siang hari, malam hari hingga dini hari berawan. Untuk wilayah Sibolga

Pagi diperkirakan hujan ringan, siang, malam hingga dini hari berawan. Untuk wilayah Barus, pagi hujan ringan, siang, malam hingga dini hari berawan. Ada peringatan di potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara. Dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat laut timur dengan kecepatan angin mencapai 3 sampai 16 knots. Gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Nias. Dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin mencapai 0. Maaf, maksud kami mencapai 3 hingga 17 knots. Baik pendengar, berikut file report yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Dewi Sidauruk yang kami wakilkan untuk dibacakan. Dan pendengar tetap bersama kami karena setelah ini pendengar akan kami hadirkan program khusus pengaruh setaman gender. Kali ini lagu Stitches dari Shawn Mendes. Selamat mendengarkan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Selamat pagi pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah masih dapat menemani pendengar semua dalam program khusus pengarus taman gender. Sebuah ruang untuk berbagi informasi, wawasan, dan inspirasi mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, ketika membahas kesehatan mental, seringkali perhatian lebih banyak tertuju kepada perempuan, anak-anak, atau kelompok rentan lainnya ya pendengar. Padahal laki-laki juga memiliki tantangan kesehatan mental yang tidak kalah besar. Nah sayangnya masih ada banyak anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat, tidak boleh menangis, tidak boleh mengeluh, dan harus mampu menyelesaikan semua persoalan seorang diri. Nah budaya tersebut pendengar tanpa disadari membuat banyak laki-laki memilih memendam beban emosinya akibat stres, kecemasan, depresi hingga gangguan kesehatan mental lainnya ini sering tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah melalui program ini pendengar kita akan membahas mengapa kesehatan mental laki-laki perlu mendapat perhatian, bagaimana stereotip gender mempengaruhi serta apa yang bisa dilakukan keluarga dan masyarakat agar laki-laki ini bisa merasa aman untuk mencari bantuan ketika mengalami tekanan hidup. Terlebih untuk para laki-laki yang mungkin berada di lingkungan sekitar kita atau keluarga kita sendiri. Baik pendengar, kita akan lanjutkan pembahasan ini di segmen selanjutnya. Jadi setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Cuma Kamu dari Glenn Fredly. Selamat mendengarkan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di program pengarus utamaan gender edisi hari ini 22 Juni 2026. Dan pendengar, topik kita kali ini ialah laki-laki dan kesehatan mentalnya. Jadi pendengar, kesehatan mental merupakan kondisi ketika seseorang mampu mengelola emosi, menghadapi tekanan hidup, menjalin hubungan sosial yang sehat, serta tetap produktif dalam kesehariannya. Artinya kesehatan mental bukan hanya tentang tidak adanya gangguan kejiwaan ya pendengar, tetapi juga tentang kualitas hidup seseorang. Nah, namun bagi banyak laki-laki, mengakui sedang tidak baik-baik saja ini sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Benar nggak sih? Pendengar bisa kirim pesan WhatsApp ya, kalau benar atau enggak ya. Kalimat seperti laki-laki jangan cengeng, harus tahan banting, atau jangan terlalu perasaan deh, masih sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ya pendengar, setiap manusia ini memiliki emosi yang sama, seperti rasa sedih, rasa kecewa, rasa takut, rasa cemas, maupun merasa gagal adalah hal yang manusiawi untuk dialami oleh semuanya. Tidak pandang bulu, mau laki-laki maupun perempuan. Nah, menyembunyikan semua perasaan justru dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang. Karena itu pendengar, penting bagi kita untuk mulai mengubah cara pandang bahwa keberanian seseorang laki-laki diukur dari kemampuannya memendam masalah, melainkan dari keberaniannya mengenali kondisi dirinya sendiri dan mencari pertolongan ketika memang dibutuhkan. Nah, pendengar, setelah memahami bahwa kesehatan mental ini bukan hanya persoalan lemah atau kuat, bukan hanya persoalan gender apa, bukan hanya persoalan laki-laki atau perempuan, tapi kita akan melihat lebih jauh mengenai bagaimana berbagai tekanan yang sering dihadapi oleh laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, namun kerap luput dari perhatian. Gak apa-apa ya, penyiarnya perempuan tapi bahas tentang laki-laki, karena ini pengaruh utamaan gender, jadi gak harus semuanya tentang perempuan. Kemudian itu akan kita bahas di segmen selanjutnya, namun sebelum itu kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Animals, laki-laki sekali ya, dari Maroon 5. Selamat mendengarkan.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Is, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Jangan Kau Lepas dari Alexa. Dan pendengar, setelah memahami bahwa kesehatan mental ini bukan hanya persoalan lemah atau kuat, kita akan melihat lebih jauh mengenai berbagai tekanan yang sering dihadapi laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, namun kerap luput dari perhatian nih pendengar. Dalam banyak budaya, laki-laki sering diposisikan sebagai pencari nafkah utama, pelindung keluarga, pengambil keputusan, hingga sosok yang harus selalu siap menghadapi berbagai persoalan. Nah, peran tersebut tentu merupakan tanggung jawab yang mulia. Namun ketika semua harapan itu dipikul tanpa ruang untuk bercerita, maka tekanan yang muncul bisa menjadi sangat berat. Nah, masalah pekerjaan, kondisi ekonomi, tanggung jawab terhadap keluarga, tekanan sosial, hingga persoalan rumah tangga dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang laki-laki. Dan ini juga sebenarnya berlaku untuk perempuan. Nah, tidak sedikit yang akhirnya mengalami kelelahan emosional, kehilangan semangat hidup, mudah marah, sulit tidur, bahkan menarik diri dari lingkungan sekitar nih, pendengar. Sayangnya, banyak laki-laki memilih diam karena takut dianggap tidak mampu atau takut dipandang lemah oleh orang lain. Nah, disinilah pentingnya lingkungan yang suportif. Keluarga, pasangan, sahabat, maupun rekan kerja perlu membangun komunikasi yang terbuka tanpa menghakimi. Karena seorang tidak membutuhkan solusi yang rumit, ia hanya butuh seseorang yang dapat atau mau mendengarkan nih pendengar. Dan setelah mengetahui berbagai tekanan yang dihadapi oleh laki-laki, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita semua dapat menjadi bagian dari solusi. Nah, kesehatan mental ini bukan hanya sekedar tanggung jawab individu pendengar, tetapi tanggung jawab bersama. Kita dapat memulainya dari lingkungan keluarga dengan membiasakan komunikasi yang hangat dan terbuka. Jadi, tidak jarang ditemui di sebuah keluarga pasti ada salah satunya, tidak pasti, tapi mungkin ada salah satu anggota keluarganya yang mengidap penyakit kesehatan mental. Nah, orang tua dapat mengajarkan kepada anak laki-laki bahwa menangis bukanlah hal yang memalukan. Mengungkapkan perasaan bukan berarti lemah. Justru kemampuan mengenali dan mengelola emosi merupakan bagian dari kedewasaan seseorang. Di lingkungan kerja, pimpinan dan rekan kerja juga dapat menciptakan budaya saling mendukung serta menghargai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi tidak terus-menerus membebankan suatu pekerjaan kepada satu orang saja, tapi harus bisa membagi saling, harus bisa bekerja sama. Bagi para laki-laki yang sedang menghadapi tekanan hidup, jangan ragu mencari bantuan kepada keluarga, sahabat, tokoh agama, konselor, maupun tenaga kesehatan profesional seperti psikolog atau psikiater. Mencari pertolongan adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, bukan tanda kegagalan. Jadi jangan takut untuk bisa mencari ahlinya atau tenaga kesehatan profesional untuk mencari pertolongan ya pendengar. Karena dan jika pendengar semua semakin terbuka untuk membicarakan kesehatan mental, maka semakin kecil pula stigma yang selama ini membuat banyak orang memilih untuk menderita di dalam diamnya ya pendengar. Pendengar, kesehatan mental adalah hak setiap orang tanpa memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan laki-laki pun memiliki hak yang sama untuk bisa merasa sedih, cemas, lelah, dan mencari bantuan ketika menghadapi persoalan hidup. Nah, melalui pengarus Taman Gender, kita diajak membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan saling mendukung. Karena kesetaraan bukan berarti menyamakan semua peran, melainkan memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk hidup sehat, berkembang, dan memperoleh dukungan ketika membutuhkannya. Pendengar, saya Zizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari program khusus pengarus Taman Gender edisi hari ini, 22 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program ini. Sampai jumpa pada program pengarus Taman Gender edisi lainnya. Tetap sehat, tetap semangat.
Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dalam maupun luar negeri yang akan disampaikan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
2: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
1: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2 sama pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
3: Setelah
1: gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan.

0: performanya kali ini.
1: First of all, I'm happy for my guys.
2: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Moten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan. Menjari.

0: Timur.
1: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
2: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Saya Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun tetap bersama kami pendengar karena hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Dan setelah ini kami hadirkan lagu Capital Letters dari Hailey Steinfeld sebagai penutup perjumpaan kita. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik Bergar, selamat siang kami ucapkan untuk Anda hadir menemani suasana siang Anda saat ini, yaitu lagu-lagu musik daerah ya, menemani aktivitas Anda. Namun kali ini kita ada ini ya, Bergar, lagu-lagu berikut menemani Anda di jam istirahat, karena ini jam istirahat ya Bergar ya, jam saat ini ya kan. Ya, selamat siang kami ucapkan, selamat santap siang. Tentunya semoga apapun itu yang dimakan hari ini ya kan membuat kenyang, dan tentunya makanlah makanan yang sehat gitu Bergar. Karena makanan yang sehat membuat tubuh kita kuat gitu. Ya, kalau kita makanan-makanan yang istilahnya tidak ini ya, tidak sehat. Nah, karena zaman sekarang tuh banyak sekali berbagai macam penyakit yang datang. Jadi makan makanan yang sehat, pendengar, biar kita tetap sehat selalu. Karena terkadang kita sudah makan makanan yang sehat saja, ya kita bisa jatuh sakit kan gitu. Oke, hadir untuk Anda lagu berikut ini. Saya hadirkan dulu lagu dari daerah

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama dan masih hadir untuk Anda lagu-lagu daerah hingga formasi pukul 13 nanti.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bilang bareng-bareng, MPD lanjutkan Pak Presiden.
1: Jembatan gantung supaya seluruh Indonesia di

selamat siang pendengar. Sejumlah berita dan informasi mengisi lintas megatol siaran berjaringan KOR 16 Medan Sibolga, Gunung Sulinya Selatan dan Tanjung Balai pada saat ini diantaranya. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan desain modular di Kecamatan Badiri, Tapan Blitar. Para pelajar di Kota Gunung Sitoli menyampaikan jika mereka masih memerlukan makan bergizi gratis. Inilah lintas megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan desain modular di Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah. Laporan Abdul Jalil.
1: Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan modular tipe 21 di Desa Lubuk Kampolu, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Peresmian infrastruktur pasca bencana ini dilakukan Kasat bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Jembatan dengan desain modular dihubungkan tiga desa, yaitu Desa Lubuk Kampolu, Desa Pagaran Honas, dan Desa Aik Bontar di Kecamatan Badiri, sekaligus menjadi akses penting menuju ibu kota kecamatan dan pusat pemerintahan kabupaten. Pengerjaan pembangunan jembatan tersebut dibantu oleh TNI Angkatan Darat, yang menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur daerah terdampak bencana ekologi Sumatera. Kasat Maruli menyatakan pembangunan jembatan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia kepada TNI. Ia menyebut jembatan modular, baik tipe Beli, Aramco maupun jembatan gantung efektif memulihkan konektivitas dalam waktu relatif singkat.
2: Jadi saya kesini mau lihat proses jembatan-jembatan yang kita buat selama bencana ya. Namun sekarang sudah ada instruksi dari Presiden bahwa seluruh jembatan yang sederhana atau yang bisa jadi beli atau beton yang hanya sekitar 20 meter sampai 20 meter dengan armco atau jembatan gantung supaya seluruh Indonesia dibangun melalui angkatan darat. Jadi kita bisa lihat apa kendalanya kalau proses ini seluruh Indonesia, bagaimana yang bencana alam, dan saya melihat tentara sudah melakukan dengan baik, bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Saya kira kalau soal kendala, ya lihat sendiri itu besi-besi panel itu untuk sampai ke sini itu dari mulai dari Belawan ya. Ya. Dari Belawan didorong ke sini cukup memerlukan waktu yang lama.
1: Dalam kunjungan kerja Kasat Maruli di Tapanuli Tengah, ia juga meninjau pembangunan pipa nasi air bersih dan mengikuti kegiatan reboisasi di wilayah terdampak bencana ekologis itu. Abdul Jalil melaporkan.
0: Para pelajar di Kota Gunung Sitoli menyampaikan jika mereka masih memerlukan makan bergizi gratis seperti dilaporkan Indah Febrianti Bu'lala.
3: Makan gizi gratisnya sudah terima belum?
4: Sudah
3: atau belum?
4: Sudah.
3: Yang sudah sini, yang sini belum?
4: Sudah.
3: Mau dilanjutkan?
5: Mau. Inilah jawaban yang dilontarkan secara spontan oleh seorang pelajar saat ditanyakan apakah masih mau makan bergizi gratis oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti MED saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan Sabtu 20 Juni 2026. Para pelajar yang terdiri dari murid SD, SMP dan SMK tersebut sedang mendengarkan sambutan menteri yang melontarkan beberapa pertanyaan kepada mereka, salah satunya MBG, dan memastikan suara mereka akan sampai kepada Presiden Prabowo.
3: Bilang bareng-bareng, MPK lanjutkan Pak Presiden, gitu. Ya, gitu. Insya Allah, karena ada banyak wartawan, jadi permintaan kalian insya Allah sampai kepada Bapak Presiden.
5: Menteri Pendidikan juga menanyakan apakah para pelajar sudah menikmati interaktif flat panel atau IFP atau papan interaktif digital di sekolah masing-masing. Meski sempat dijawab belum karena istilahnya yang belum familiar, namun para pelajar menjawab sudah mendapatkan IFP di sekolahnya dan Menteri Pendidikan pun berpesan supaya para siswa lebih semangat lagi dalam belajar.
3: Sudah menerima IFP? Belum. Belum semuanya? SD belum? SMP belum? SMP sudah? IFP yang ada TV itu, yang ada TV gede? Sudah? Sudah? Ya, mohon maaf, rupanya kita ada miss. IFP yang TV yang bagus, yang canggih sudah ya? Sudah ya? Yang belum nanti kita tambah, insya Allah. Presiden Prabowo, Presiden kita berjanji, insya Allah tahun ini kita akan tambah masing-masing sekolah antara 2 sampai 3 interaktif flat panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
5: Menteri Pendidikan Abdul Muti juga mengingatkan tentang pesan Presiden Prabowo yakni Gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengajak para pelajar agar membangun budaya hidup aman, saling menghormati, jangan ada yang suka membuli atau mencaci maki temannya. Membiasakan berkata-kata yang baik dan sopan. Demikian juga membiasakan hidup sehat dengan makan yang bergizi, membiasakan hidup bersih serta menciptakan suasana indah dimanapun berada. Pada kunjungan tersebut, sejumlah pelajar mendapatkan keberuntungan karena mampu menjawab pertanyaan dari Menteri Pendidikan sehingga diberikan hadiah sebuah sepeda dayung. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulula melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cegah muatan politik pilkades, Dinsos Nia Sutara imbau desa netralkan data bansos. Laporan Buni Eli Hareva.
6: Ada beberapa masyarakat yang mengeluh akan hal itu, ya. Pak. Tidak bisa dipungkiri memang.
7: Pemerintah Kabupaten Nasarang melalui Dinas Sosial menegaskan pentingnya netralitas data penerima bantuan sosial bansos pasca pemilihan kepala desa pilkades. Subjektivitas dan muatan politik dikhawatirkan mempengaruhi identitas data terpadu kesejahteraan sosial nasional. Penyuluh sosial Dinas Sosialnya Sutara Fitri Agustini Warubu mengatakan untuk mencegah hal itu pihaknya melakukan koordinasi dan edukasi langsung ke pemerintah desa dan masyarakat. Fitri juga menambahkan Dinas Sosial pemerintah desa mengesampingkan kepentingan politik. Data bantuan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar warga yang benar-benar membutuhkan.
6: Itu khususnya dari Dinas Sosial itu tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah desa. Kepala Dinas Sosial pada khususnya itu tetap memberikan penjelasan kepada masyarakat, pemerintah desa bahwa sebaiknya dikesampingkan dulu lah urusan politik. Karena mau bagaimanapun ini kan tetap masyarakat kita yang membutuhkan, harus kita bantu. Seperti itu sih, lebih ke afirmasi positif aja kepada pemerintah desa maupun ke masyarakat.
7: Dengan afirmasi positif ini, Dinas Sosialnya Sutara berharap proses pemutakhiran DTSN oleh desa berjalan objektif dan tepat sasaran tanpa dipengaruhi dinamika pilkades di wilayah masing-masing. Munyali Harefa melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan lintas megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Padang Sidempuan tekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan kinerja pemerintah. Yana Sution menurunkan laporannya.
1: Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dali Munte menegaskan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan serta profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Menurut Letnan, ketaatan terhadap aturan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik, bermanfaat dan mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan warga Kota Padang Sidimpuan. Selain itu, Letnan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi serta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
2: Saya berharap pastikan kita sebagai pelayanan publik hadir di tengah-tengah masyarakat. Bermanfaat dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
1: Letnan juga turut mengajak para camat dan lurah untuk aktif memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pembinaan dan edukasi di wilayah masing-masing. Liana Sution melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan komitmennya untuk menjembatani aspirasi para pengemudi ojek online dengan dengan wakil rakyat di DPR RI asal Sumatera Utara. Koran Ulfa Nadira.
3: Sehingga kita sama-sama baik dari pemerintah provinsi,
4: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjembatani aspirasi para pengemudi ojek online kepada anggota DPR RI asal Sumut saat menerima audiensi pengemudi ojol yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu atau Sobat. Langkah ini dilakukan guna mendukung perjuangan pengemudi dalam menghadirkan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pekerja transportasi online. Bobby menyebut dirinya memahami tuntutan para pengemudi agar regulasi tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang. Menurutnya, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang sehingga Perpres menjadi instrumen yang dapat segera diterbitkan untuk menjawab kebutuhan mendesak lapangan.
3: Terima kasih sudah sama-sama duduk di sini untuk menyuarakan secara langsung apa yang tadi sudah oleh teman-teman ojol. Ada beberapa poin utamanya, sebenarnya paling induknya adalah yang tentang undang-undang transportasi. Ada 30 orang anggota DPR RI dari Sumatera Utara, nanti kalau bisa sama-sama berapa yang bisa kita ajak komunikasi nanti sehingga kita sama-sama baik dari pemerintah provinsi, DPRD provinsi dan juga anggota DPR RI dari Sumatera Utara menyuarakan hal yang sama. Selain nanti coba kami akan diskusi kita secara langsung sama-sama bertemu dengan paling dekat misalnya waktunya dengan Kementerian Perhubungan.
4: Sementara Ketua Sobat Timbul Sihaan menyampaikan apresiasi atas komitmen Bobby yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap

0: Fest 2026, PJ Sekdanya Selatan menyampaikan sejumlah pesan Bupati kepada masyarakat di kawasan Mandiambele. Laporan Ana Ferli Solo.
1: PJ Sekda Kabupaten Nia Selatan Amsal Desarumaha secara resmi menutup pelaksanaan Mandiambele Fest 2026 pada Minggu 21 Juni 2026. Event budaya yang digelar di Desa Simtana Kecamatan Mandiambele tersebut berakhir setelah berlangsung selama 8 hari. Pada kesempatan itu, PJ Sekda Nia Selatan membacakan sambutan Bupati Nia Selatan Sehiatul Laia. Dalam sambutan tersebut, Bupati Nia Selatan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak keras dan memberikan dukungan sehingga Mandiambele Fest berlangsung tertib, meriah, dan sukses. Yang mengatakan Mandiambele Fest merupakan ruang untuk meneguhkan jati diri, membuat warisan leluhur, dan memperkenalkan kekayaan budaya Nia Selatan kepada dunia. Festival ini menunjukkan bahwa budaya adalah kekuatan yang mempersatukan sekaligus modal besar untuk mendorong melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
2: Berbagai pertunjukan, seni, atraksi budaya, pameran produk lokal, dan partisipasi aktif masyarakat selama beberapa hari terakhir telah menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Mandiambele masih terpelihara dengan baik. Inilah moral sosial yang harus terus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi muda.
1: Oleh karena itu, Bupati Nia Selatan mengajak seluruh masyarakat khususnya di kawasan Mandiambele untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat serta kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dan kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan, meningkatkan semangat kerja, dan bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Nia Selatan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ia berharap keramahan masyarakat, kekayaan budaya, serta keindahan alam yang dimiliki menjadi daya tarik yang mampu mengundang lebih banyak wisatawan dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Pemkab Nia Selatan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Kota Mengsitoli pada penutupan Mandiambele Fest 2026. Dukungan yang diberikan berupa penampilan beberapa sanggar dan partisipasi pada kegiatan lomba yang dilaksanakan. Ana Ferli Solo melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian, lintas Megatol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda selanjutnya di formasi pukul 13.30 nanti untuk yaitu siaran selanjutnya. Kami hadirkan pendengar hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, yaitu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
3: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar. 0631225 06. Halo, selamat siang. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Kepling di Sidimpuan.
0: Ibu Kep, Bu Kep.
1: Iya, Kak Tua.
0: Oke, Bu Kep, cuaca gimana, Bu Kep?
1: Cuaca cerah, secerah hati kita berdua.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Soalnya aku tahu hatinya Ibu Ketua juga lagi cerah.
0: Lagi bahagia gitu enggak?
1: Iya, bahagia, apalagi baru habis makan kan.
0: Oh, yes, tahu aja baru habis makan.
1: Ya, aku cuma menebak-nebak ternyata betul.
0: Karena kalau habis makan kita kan jadi gimana gitu ya kan?
1: Ya itulah, cerah, segar bugar.
0: Iya, karena udah masuk asupan gizi itu kan gitu.
1: Soalnya bensin baru masuk, bensin baru kan.
0: Makanya tambah lagi cemil-cemilannya. Iya kan, tambah lagi cemil-cemilannya kan itunya.
1: Ya itu dia.
0: Oke lah, apa ini requestan lagunya nih Ketua?
1: Aku mau request lagu Dinding Pemisah.
0: Dari siapa?
1: Itu dah yang gak tahu itu, Ibu Kepling.
0: Teruslah begitu.
1: Enggak juga lah, enggak terus-terus ah.
0: Dinding pemisah ya.
1: Iya, penyanyinya cewek. Jangan yang dari cowok.
0: Iya, ini aku cari dulu, silakan dulu ini kalau gitu.
1: Ya, disalamlah untuk dedek-dedek yang di Sarudik ya. Untuk Pak RT ditunggu suaranya Pak RT. Untuk Angku Wahyu, untuk Saharul Siregar, untuk Opu Roma, untuk Ingat Manalu, untuk siapa lagi, untuk si apa yang tadi malam itu nggak ada penjahitan yang Ketua bilang itu,
0: siapa namanya? Luhut.
1: Oh, untuk si Luhut Pakpahan, untuk Bor Tambah di Samosir juga, untuk semua-semualah pendengar setia kita Ketua.
0: Okay.
1: Ada laguku?
0: Ada, dari Mary Andani.
1: Iya. Makasih ya, Ketua.
0: Oke, kembali kasih.
1: Ketua. Ingat-ingat ya.
0: Apa itu?
1: Yang mana tahu nanti dedek-dedek itu ikut. Dia monitornya lewat arriving apa lewat manual kalau nanti dia
0: bisa berbohong. Dua-dua katanya.
1: Hah?
0: Bisa dua-dua katanya.
1: Dia kan lagi pergi ke Medan.
0: Ke Tarutung.
1: Ah. Berbohongnya dia itu, kebedaannya katanya kalau di Tarutung masih dapatnya radio manual.
0: Itulah.
1: Ya makanya dengar-dengarnya kalau dia nanti dia lewat bilangnya lewat apa manual, ternyata nggak dapat, berarti dia pembohong.
0: Iya oke.
1: Ya oke lah ya Ketua.
0: Oke.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya.
0: Iya, dengan siapa nih? Suaranya kecil sekali.
2: Bapaknya Mas Mbak.
0: Dengan siapa?
2: Malaikat Cinta di Barus.
0: Malaikat Cinta di Barus. Oke, silakan.
2: Apa kabar Kakak?
0: Kabarnya baik ini. Barus gimana? Barus gimana cuacanya nih?
2: Ya, agak sudah mengantuk ini Kak.
0: Ini Barus di mananya?
2: Pasar Terandam.
0: Oh, Pasar Terandam. Ya, oke. Silakan.
2: Banjir.
0: Langganan banjir gitu.
2: Iya.
0: Namanya udah ada Terandam.
2: Ya, Terandam ya.
0: Iya, bakal Terandam lah itu.
2: Habisnya banjir tarik.
0: Sabar-sabar lah.
2: Sabar-sabar. Habis juga jaruk kok.
0: Oke, silakanlah.
2: Salam-salam ya tadi yang udah ikutan tadi di BRT ya. BRT apa? Kepling.
0: Iya.
2: Yang baru ikutan tadi Bu Kepling atau BRT?
0: Bu Kepling.
2: Iya, Bu Kepling. Dalam keadaan aja. Yang mau kita nanti tunggu saja. Yang lagi mendengar yang di Turki, salam cuma selalu.
0: Terus
2: lagunya Kak?
0: Apa maunya?
2: Lagu?
0: Ah ya, lagunya maunya apa?
2: Ada tajamnya sekarang Kak?
0: Hah?
2: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang ada.
2: Makasih kak, berkat sama bertugas sampai tuntas. Yang kurang dangdut dari kita.
0: Tunggu bentar, tajamnya karang ya. Biasanya ada tuh?
2: Ada biasanya itu. Dari
0: oh iya, ada dari Revina Elvira.
2: Ya itu dari menjadi enggak apa-apa.
0: Ada juga sih dari Megi Z ini. Mau yang mana?
2: Kalau dari Megi Z tajamnya karang. Bisa juga lah, Kak.
0: Ada Megi Z, Mansyur S, Revina Elvira, mau yang mana? Jangan bingung.
2: Bingung. Megi Z, Mansyur S ada juga.
0: Ada Mansyur S, Megi Z, Revina Elvira.
2: Contohnya dari Revina aja lah, Kak, dari cewek.
0: Dari cewek ya, oke lah.
2: Kita makasih Kak. Dang, dang, dang, dang, dang.
0: Oke. Okay.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut, adalah kita. Iya. Cikgu dia.
0: Dengan siapa ini?
1: Oh, dengan Riku ini lagi di bak mandi.
0: Di bak mandi?
1: Iya.
0: Lagi berenang.
1: Iya, cerita.
0: Ikan duyung
1: iya.
0: Dong.
1: Hah?
0: Ikan duyung.
1: Iya, lagi berendam ini. Menyebati suasana pagi.
0: Pagi ya?
1: Emang siang.
0: Apalagi kau lagi di Amerika pagi.
1: Emang siang. Malam lah jenguk dia lupa. Pokoknya jenguk dia kasih tahu enggak ya.
0: Apanya?
1: Itulah nyanyinya. Oh, kasih tahu enggak ya.
0: Enggak usah.
1: Mana itu penyanyinya?
0: Enggak usah, aku enggak mau juga dikasih tahu.
1: Jangan, aku udah mau kasih tahu. Aku jenguk dia, Paul. Tadi ada Ibu Kepling ya.
0: Iya.
1: Iya, salam kumpul buatnya Ibu Kepling ya. Buat semua-semua yang mau ikutan ni, ada nenek lagi. Ada semua-semua yang mau ikutan nanti salam kumpul aja. Ada lagunya, dari siapa diambil?
0: Vega Stefani.
1: Iya.
0: Iya, itu dia.
1: Iya, kasih tahu enggak ya. Ya. Itu lebih kau katanya, lebih kau kempung banyak. Tapi itu dia lagunya. Akhirnya bisa jenguk dia orang ketiga ya.
0: Iya,
1: lama kali aku orang ketiga dia
0: selamat.
1: Cara jenguk dia.
0: Selamat.
1: Ini baru lah dapat. Nanti malam siapa, Jeng?
0: Ada Bang Is.
1: Marjuki. Iyalah, salam kom. Ah, lagian aku beko malam. Dah ada jam 7 dah hilang hanya di siku.
0: Kalau banyak bagai yang muna.
1: Iya, dah mungkin mama menje antena.
0: Tak pula.
1: Tak jatuh tu bobekku, masih kau kan pula bobekku.
0: Bobek pakai karet.
1: Oh, ala jaman dulu iyo.
0: Berbayu nayun.
1: Ala jaman benda dahulu itu iyo. Ada lagi salam ya, katanya salam lah buatnya jengudi yang di sini. Eti ambil baju gapat di siku, salam lah buatnya jengudi ya katanya.
0: Hmm.
1: Salam apa ini?
0: Salam rindu.
1: Iya, atau rindu atau salam keping. Biar tahu awak kan.
0: Iya.
1: Menyabukkan barang puangkannya.
0: Pas lah itu.
1: Iya, lah buat semisimu lah pokoknya. Tak salam jengu dia sama kibot tambo.
0: Kibot bongkar.
1: Kibot tambo. Kalau lewat jengu dia dari siku. Pambum. Itu tuh.
0: Ah, tak mampu ya. Lita mendengarnya.
1: Mengapa?
0: Tak ngombo.
1: Iya, tiap malam, tiap siang, tiap patang yang bumbum tu saja keyboard.
0: Iya. Biasanya yang tada ngebumbum orang baca kak nih.
1: Klipin tak keyboard.
0: Kan bumbum.
1: Iya, ikut keyboard. Malum lebih banyak banyak artis di sini.
0: Okey lah.
1: Iya lah, bisa mulai banyak jenguk dia selama tunggu sampai tuntas tunggu lagunya. Akhirnya dapat orang ketiga. Untunglah mencari-cari orang ketiga aku payah banget.
0: Potong tumpeng lagi tu.
1: Hah?
0: Potong tumpeng.
1: Enggak lah.
0: Enggak.
1: Nggak usah lah. Oh, nantilah di ulang tahun RRI Pro 1 lah. Bakar apa kita? Bakar-bakar orang. Bakar-bakar ayam.
0: Bakar-bakar ayam.
1: Iya, kalau ada malam ya. Kalau iya malam.
0: Beko yang tak mau datang.
1: Kalau ambo datang, kalau malam beko acaranya.
0: Cuma 5 orang beko untuk apa lah itu.
1: Itulah tau lah, jengwi dia itu.
0: Itulah.
1: Alas yang sajalah datang kami ya. Kalau lima orang apa lagu nonyi itu kan? Yang saja lagi minanti datang ya. Ditabung-tabungkanlah dulu uangnya.
0: Tabung-tabung gas nak?
1: Itu bukan aku yang bilang ya. Jenguk dia yang bilang itu. Buat semestinya pula pokoknya ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua. Salam kompa ya. Buatnya jenguk dia sekali selamat tugas sampai tuntas ya. Saya ada malaikat cinta ya.
0: Iya.
1: Yang nonggong tu ya. Nak mamanya apa ya. Salam kompa lah buatnya lah pokoknya ya. Dia buat semisimu lah pokoknya. Ada yang gondok. Dan Duk adalah kita.
0: Okay.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantap sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Aduh, jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
7: Serius benar? Baca buku apa sih?
8: Baca novel seri terbaru, keren nih.
7: Bukunya bisa dimakan gak?
8: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
7: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
8: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan di 0631225006 kembali yang ingin ikutan bergabung. Saat ini bersama Widya Dir untuk Anda, silakan.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Rina Dinias.
0: Oh, Rina Dinias. Gimana nih cuaca di sana dan kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, cuacanya mendung.
0: Mendung?
1: Iya, kok di sana gimana?
0: Mendung-mendung manja di sini.
1: Sama dong.
0: Di sana manja juga.
1: Iya.
0: Waduh, kok ikut-ikutan ya?
1: Entah, mungkin.

0: Sudah apa ya?
1: Satu langit berarti kali ini ya kan?
0: Iya, satu langit, hanya beda apa tempat duduknya aja.
1: Beda tempat duduk. Oke lah, silakan kalau gitu ini Rina.
0: Lagunya Dawai Asmara lah kak.
1: Dawai Asmara, yang gitu ya?
0: Dari Roma ya.
1: Iya. Oke.
0: Banyak tadi yang duluan kak?
1: Banyak, udah sampai pun mereka ke Tarutung itu.
0: Oh, aduh.
1: Yang luan tadi udah sampai ke Tarutung. Ada yang sampai ke Humbang Asundutan.
0: Waduh.
1: Ada yang udah sampai ke Samosir.
0: Ih, berarti aku terlambat dong.
1: Terlambat. Ini masih dia apa juga Gunung Sitoli.
0: Ih,
1: si Bulga masih... aja belum dilangkai. Macam mana?
0: Masih di tengah laut ini, Kak.
1: Masih tengah laut. Iya, lawas ombak ya.
0: Ya lah, salam-salamnya, Kak ya. Buat kakak dulu ya, tetap semangat.
1: Ya.
0: Buat Kak Merana di Karo, buat Hadi juga di Nias, buat Opung Roma, buat Opung Wahyu, buat semua semuanya aja lah. Sampai disebut lagi namanya, siapa tadi yang sudah nyenggol-nyenggol aku. Salam balik, salam sehat, salam kenal.
1: Sama Hadi udah ketemu?
0: Belum. Dia belum. Kabupatennya apa?
1: Oh.
0: Kabupatennya Sutara. Aku kabupatennya.
1: Berarti berapa menit ke sana? Setengah jam?
0: Lama loh kak.
1: Oh, lama, jauh. Ada 2 jam.
0: Setengah hari.
1: Oh, setengah hari, jauh juga ya?
0: Jauh kan dia kabupatennya Barat. Kabupatennya Sutara. Aku kabupatennya.
1: Karena udah beda kabupaten ya.
0: Iya kan di Nias kan ada 4 kabupaten.
1: Gak bisa naik helikopter ke situ.
0: Bisa-bisa aja kalau
1: biar cepet sampainya. Iya, suruh si Adi naik helikopter. Sewa dulu heli itu bilang.
0: Kita suruh nanti kalau dia nelpon nanti malam, kita suruh dia beli.
1: Oh iya, oke.
0: Tapi jangan lupa nanti kakak juga pesan tiketnya ya.
1: Iya, tenanglah. Kalau udah ada pasti aman itu.
0: Oke deh, kami tunggu kedatangannya ini di Pulau Nias.
1: Iya. Oke.
0: Oke, buat semuanya lah ya kak ya, lagunya itu ya.
1: Oke. Okay.
0: Selamat siang, Pulau Dandut. Dandut adalah kita.
1: Iya, bye.

0: Silakan yang masih pengen ikutan di Prodangdut Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Prodangdut. Ini kecil kali suaranya. Iya, jangan kecil-kecil.
1: Besar-besarnya suaranya.
0: Iya, agak besar lah biar kedengaran. Kue sakete kurang pendengaran.
1: Tapi dia terus menyiar rupanya.
0: Apa?
1: Tapi dia terus menyiar.
0: Kan habis malam tadi malam.
1: Ya, semalam.
0: Iya, terus kenapa enggak senang?
1: Habis malam.
0: Enggak senang.
1: Senang lah.
0: Kok enggak senang biar turun aku itunya.
1: Jangan ganti lagi.
0: Ada. Oke, Bang. Gimana, Bang?
1: Gimana baru siap makan ini?
0: Oh, baru siap makan. Ada yang nyuapin enggak?
1: Apa?
0: Enggak ada yang nyuapin.
1: Dari apa ini? Dari belum kerja ini.
0: Iya, maksudnya enggak ada yang nyuapin.
1: Apa itu?
0: Ada yang nyuapin.
1: Kopi?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada, belum ada. Belum mau bertambah.
0: Oh, alah.
1: Kalau mau bertambah itu, iyalah, bertambah ada yang nyuapin.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Iyalah. Oke. Okay.
1: Tambah yang barang selingkuhan itu.
0: Iya. Baiklah, apa ini lagunya?
1: Lagunya sakit gigi.
0: Sakit gigi? Bunuh induknya. Bunuh induknya.
1: Iya, sakit gigi kiri ya.
0: Iya, bunuh induknya. Bisa? Bisa enggak?
1: Apa?
0: Bunuh induknya.
1: Ada.
0: Oke lah, silakan Bang. Apa ini, mau lagu apa, Bang?
1: Sakit gigi.
0: Betul, memang itunya.
1: Iyalah, udah pernah itu di putra Bang Gigi.
0: Enggak, maksudnya memang betul sakit gigi judulnya.
1: Iya, sakit gigi lah udah.
0: Oh,
1: pernah.
0: bukan karena lagi sakit gigi, bukan.
1: Enggak lah, udah pernah itu di putra Bang Gigi itu.
0: Iya, megizet itu.
1: Iya, dan gigi dan merdiki udah pernah itu.
0: Iya, oke.
1: Ada?
0: Ada.
1: Iyalah, itu lagi.
0: Tenang di boncengan.
1: Ya, siapa yang bonceng?
0: Abang lo yang bonceng.
1: Kan berikan yang bonceng aku?
0: Iya, enggak lah, laki-laki yang bonceng perempuan.
1: Iya, ya?
0: Mm-mm.
1: Oke lah ya, salamnya buat guru kembe itulah, teman itu aja ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, buat guru selamat bertugas ya, buat selalu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, yang pro dan mudang doa kita, Kak Iria.
0: Oke. Okay.

0: Ya silakan satu penelpon kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa? Kok senang kali kayaknya nih?
1: Kok tahu?
0: Tahu lah, kan apa? Kita kan bisa apa namanya tuh? Menebak-nebak gitu. Dan menerawang.
1: Menerawang ya.
0: Iya, cobalah tanya Winia nih. Pakai baju apa sekarang bilang?
1: Waduh.
0: Biar ku tebak.
1: Iya, pakai baju apa sekarang?
0: Yang penting pakai baju kan?
1: Ya pakai baju, tapi jangan dijawab pakai warna pink.
0: Pasti pakai baju warna biru enggak?
1: Enggak lah.
0: Oh, enggaknya. Berarti aku enggak pandai lah menerawang kok gitu.
1: Berarti kamu belum lulus dari penerawang.
0: Jadi apa bajunya?
1: Ya pasti kaos-kaos gitulah karena di sini.
0: Warna apa?
1: Warna putih.
0: Warna putih. Oh ya tadi mau ku jawabnya itu cuman. Ya. Oke lah silakan ini.
1: Aku mau dengerin yang lagunya dari Roma Irama udah ikutan.
0: Roma Irama Pak Roma lagi di rumah deh ya.
1: Waduh kalau gitu udah lah.
0: Roma Irama belum diputar ini. Anaknya yang mau diputar ini Rido Roma.
1: Anaknya kalau gitu anaknya saja lah yang kita dengarin.
0: Anaknya udah ini mau diputar nanti.
1: Iya, Isdalia saja lah.
0: Isdalia yang mana itu?
1: Pergi tanpa alasan.
0: Pergi tanpa alasan.
1: Iya.
0: Coba ya, aku coba cari ya.
1: Coba dulu dicari biar salamnya tadi lagi.
0: Oke.
1: Saya bersama buat itu video silang bertugas tanpa tuntas dan benar-benar nanti pulang hati-hati. Terus ada juga Rina Dinias kirim salam dulu buat Dewa biar pernah dulu lagi bersama sama Bu Rina.
0: Asik. Ada.
1: Ya, karena sudah lama dia ini tidak kedengaran suaranya.
0: Iya ya, nggak lama-lama kali lah.
1: Iya udah lama.
0: Eh pergi tanpa alasan ini nggak ada loh dari Italia.
1: Terus apa yang
0: nggak ada judul lagu itu?
1: Ada.
0: Karena pergi tanpa alasan itu lagu siapanya itu? Eren.
1: Iya bukannya itu yang
0: dari? Nah itulah. Dari. Tapi Italia nggak ada lah. Coba aku cari lagi lah. Silakan dulu lagi.
1: Iya. Oke terus salamnya juga buat Merana, Caro, ada semua Roma berteraji. Ada buru tambang samotir, ada juga buru tambang di Cibintuan. Pengurannya itu juga. Ada kabut cinta. Terus ada juga siapa ya? Lupa buat cuman ini aja lah. Jadi lupa dari nungguin nanti. Ya. Ada itu lagunya, ketemu.
0: Kayaknya bukan itulah judulnya.
1: Terus apa judulnya? Enggak ada. Atau panik tanpa alasan atau gimana?
0: Pergi tanpa pesan.
1: Wih.
0: Jangan salah kan?
1: Cuman salah kata saja.
0: Iya, walaupun salah satu kata, tetap nggak bisa dapat itu.
1: Jadi yang lain dapat ya?
0: Iya.
1: Ya, maafkan lagu.
0: Berapa lama?
1: Ya, seterusnya lah. Begini. Radionya belum dapat di sini. Udah pergi ke mana?
0: Di mana?
1: Di daerah Pangaribuan.
0: Pangaribuan. Iya, memang lagi ini jalan. Memang lagi begitu katanya.
1: Oh, berarti.
0: Iya, mudah-mudahan secepatnya nanti.
1: Ya, mudah-mudahan lah. Ini datang ke sini biar ada dengar, jangan pergi-pergi kesana dulu.
0: Jangan pergi-pergi ya. Terus.
1: Nah, sudah jarang-jarang ikutan, memang sering dengar tapi jarang-jarang ikutan. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat semua-semuanya lah salam-salamnya, jangan gimana pun mendengarkan. Kalau sudah ketemu lagunya, saya tunggu buat.
0: Iya.
1: Saya lama bertugas sampai tuntas.
0: Baik. Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih.

0: Ya, silakan kembali nih pendengar penelpon selanjutnya. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Nak Widya.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Nenek Maulana.
0: Oh, Nenek Maulana. Iya, Nek.
1: Tadi dipencet-pencet nak masuk-masuk ya.
0: Tapi ini kan udah masuk, Nek.
1: Iya, aturan orang pertama kiannya tadi ini.
0: Oh, aturan orang pertama. Iya. Jadi orang ke-6 ya, Nek ya?
1: Jadi orang ke-6.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Jadi orang ke-6 cuma orang ke-3. Bahaya.
0: Bahaya ya. Oke.
1: Okay. Nenek minta lagu. Mm-hmm. Dari Berita Sugiar itu.
0: Yang mana itu, Nek?
1: Jainal.
0: Ho, gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu lagunya.
1: Terus Jainal. Kan aja yang nenek dengar.
0: Ho, kan gitu lagunya kan. Iya. Jainal. Awak tahu-tahu juga nyawa.
1: Iya.
0: Lama semakin lama. Apa lagi? Na. Enak lagunya itu dah.
1: Itu sehingga tidak ada yang enak lagunya.
0: Waduh, lagunya cetar semuanya.
1: Iya, sama Omai Rama itu.
0: Iya, itulah ada.
1: Buat Nak Widya sama Tuga sampai tuntas. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Baik, ada Nenek Maulana ya. Langsung aja dihadirkan ini Dawa Esmara, Pergi Tanpa Alasan dan juga Zainal.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar. Terima kasih banyak yang sudah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi Widya gak bisa terima lagi ya penelpon selanjutnya karena sudah habis waktunya. Iya kan? Oke, kalau gitu selamat siang menjelang sore ya untuk Anda. Kami akan hadirkan di program rangkaian acara selanjutnya untuk Anda, yaitu ada UMKM Bicara. Oke, okay? Hingga informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Berger, kemasan menarik, penjualan meningkat. Nah, ini hadir untuk Anda ya di UMKM sore ini. Berger, banyak konsumen gitu memutuskan membeli produk hanya dalam hitungan detik sebelum mengetahui rasa gitu, kualitas atau manfaatnya. Jadi mereka itu lebih dulu melihat kemasannya gitu. Karena itu kemasan menjadi identitas yang mencerminkan kualitas produk di dalamnya. Jadi kemasan yang baik tidak harus mahal ya. Yang terpenting adalah bersih, rapi, informatif, dan sesuai dengan target pasar. Misalnya produk makanan rumahan itu bisa menggunakan kemasan sederhana tetapi dilengkapi label yang jelas. Kemudian mencantumkan nama produk, komposisi, tanggal kadaluarsa gitu ya, serta kontak pelaku usaha. Selain meningkatkan daya tarik, kemasan yang baik juga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM gitu. Nah, jadi mendengar itu dia kalau kemasan ya, kemasan atau kemasan itu adalah wajah produk gitu. Jadi terkadang orang membeli apa-apa dari kemasannya dulu. Jadi walaupun rasanya belum tahu gimana ya kan, rasa nano-nano. Tapi karena sudah tertarik dengan kemasannya ya dibeli aja. Oh, ini cantik nih dari kemasannya. Kayaknya enak, masih dibayang-bayangkan kan gitu. Oke, nanti kembali saya bagikan untuk Anda. Masih kemasan menarik dan penjualan meningkat. Hadir untuk Anda dan lagu berikut dari Angga Chandra. Sampai tutup usia.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
0: Oke, Bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Iya, baik pendengar. Ini masih hadir untuk Anda ya, kemasan menarik. Nah, penjualan meningkat. Jadi kalau tadi kemasannya adalah wajah produk gitu ya. Nah, ini ada beberapa gitu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kemasan produk. Jadi pertama pilih desain yang sederhana namun mudah diingat gitu. Jadi hindari tampilan yang terlalu ramai sehingga informasi penting justru sulit dibaca. Nah, kemudian gunakan warna yang sesuai dengan karakter produk. Warna dapat membangun kesan tertentu, misalnya hijau itu untuk produk alami atau coklat untuk produk tradisional. Nah, kemudian pastikan logo dan nama merek terlihat jelas agar mudah dikenali konsumen. Selanjutnya, gunakan bahan kemasan yang kuat dan aman, terutama untuk produk makanan dan minuman. Nah, sesuaikan ukuran kemasan dengan kebutuhan konsumen. Kemasan yang praktis akan lebih mudah dibawa dan disimpan. Jadi, kemasan yang menarik juga lebih berpeluang dibagikan konsumen di media sosial sehingga menjadi promosi gratis yang efektif. Ya, yang sangat efektif gitu. Jadi kemasan yang menarik tentu menjadi investasi bagi UMKM ya pendengar. Nah, lalu pendengar, bagaimana dampaknya terhadap peningkatan penjualan ya kan? Nah, itu mungkin berpengaruh juga sih ya. Oke, hadir terlebih dulu ini untuk Anda, lagu dari Anima, Jangan Jauh Dariku. Jangan jauh-jauh dari program 1 ya pendengar.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Ya baik pendengar, kemasan yang baik mendorong penjualan ya. Jadi kemasan yang profesional itu dapat meningkatkan nilai jual produk. Bahkan produk yang sama bisa memiliki harga lebih tinggi ketika dikemas dengan lebih baik karena memberikan kesan berkualitas. Nah, selain menarik pelanggan baru, kemasan yang konsisten juga membantu membangun loyalitas pelanggan. Jadi mereka akan lebih mudah mengenali produk saat melihatnya di rak toko maupun di platform penjualan online. Jadi di era digital, pendengar, kemasan juga bagian penting ya dari strategi pemasaran. Produk yang tampil menarik dalam foto akan lebih diminati calon pembeli, yaitu di marketplace maupun di media sosial. Oleh karena itu pelaku UMKM tidak perlu langsung membuat kemasan yang mahal ya. Mulailah dari desain yang sederhana, terus lakukan evaluasi dan sesuaikan dengan perkembangan usaha serta kebutuhan pasar. Jadi sederhana tapi menarik gitu ya desainnya. Jadi lebih membuat orang mengingat terus, oh iya desain yang itu bentuknya seperti ini dan makanannya ini gitu kan. Jadi dalam bayangan atau pikiran saja udah tahu, oh iya ini yang ini makanannya ini gitu ya kan. Tokonya di sini kan gitu ya kan. Terkadang begitu. Oke. Okay. Jadi baik pendengar, enggak di sini kebersamaan kita di UMKM ya. Kemasan bukan hanya pelengkap ya, tetapi merupakan investasi yang mampu meningkatkan daya saing produk. Jadi dengan kemasan yang menarik, informatif, dan sesuai karakter produk, peluang menarik perhatian konsumen pun itu semakin besar. Yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan penjualan. Jadi ya ayo kita terus berinovasi gitu ya pendengar ya. Karena seringkali perubahan kecil itu pada kemasan dapat memberikan hasil yang besar bagi perkembangan usaha. Ya, oke. Selanjutnya informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat Widi hadirkan untuk Anda, yaitu Buletin Berita Sore. Tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: karena tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang
1: yang menjanjikan. Namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari Kawasona di Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah sore ini diantaranya. Saat ini, pengusaha kapal pariwisata dinilai masih kerap abai dengan keselamatan wisatawan. Wakil Bupati Madinah mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak menjadikannya tempat pembuangan sampah. Inilah Buletin Berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution.

0: Kita awali dengan berita pertama. Sampai saat ini pengusaha kapal pariwisata dinilai masih kerap abai dengan keselamatan wisatawan. Lia Nasution menurunkan laporannya.
1: Para pengusaha pariwisata di bidang jasa pelayaran ke pulau-pulau lokasi wisata di Sibolga maupun Tapanuli Tengah diminta menyadari pentingnya mengkedepankan standar keselamatan berlayar guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Rian Hutagalung, penggiat pariwisata di Tapanuli Tengah, mengatakan, hal itu salah satu gambaran masih belum maksimalnya pemahaman sejumlah pengusaha pariwisata akan pentingnya mengutamakan keselamatan para wisatawan. Ia juga menambahkan, langkah-langkah antisipasi dinilai perlu menjadi perhatian seperti penyuluhan langsung oleh dinas terkait, pengadaan alat-alat keselamatan, termasuk penggunaan kapal-kapal wisatawan yang layak digunakan.
2: Standar ini sebenarnya standar keselamatan lah. Misalnya pengadaan life jacket, asuransi. Nah kalau apa ini sekarang, ada kapal nelayan dipakai jadi kapal pariwisata. Kayak kemarin itu lagi jadi kan, masalah pengapung ada life jacket satu orang pun. Jumpa kejadian, terus kalau semua itu, pakai life jacket kan masih bisa.
1: Rian berharap dengan menerapkan standar keselamatan berlayar, tentunya akan turut meningkatkan sektor wisata di kedua daerah ini. Lia Nasution melaporkan.
0: Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilannya minim. Rizky menurunkan laporannya.
3: Akibat kerasnya persaingan dalam mencari pekerjaan dan ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan yang dijalani, membuat banyak masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim, seperti yang sedang dijalani oleh Faha Saradiri Hulu, seorang penambang pasir di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Dia mengaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendidikan yang minim, dirinya terpaksa harus bekerja sebagai penambang pasir. Meski dengan penghasilan yang pas-pasan, profesi tersebut sudah digelutinya dalam beberapa tahun terakhir.
4: Benar ya, karena orang susah, ya kan? Tapi enggak kami pastikan ke penghasilan satu hari, karena enggak tentunya mobil orang kerja kekuatan. Ya, enggak bisa kami istilahnya berapa penghasilan satu hari. Yang penting kapan ada rezeki kami terima juga.
3: Fahasare Dede berharap kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah seperti para buruh kasar. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Tumpukan sampah di sejumlah aliran sungai menjadi perhatian Pemkab Mandailing Natal. Wakil Bupati Madina mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak menjadikannya tempat pembuangan sampah. Lia Nasution menurunkan laporannya.
5: Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan sampah rumah tangga ke aliran sungai. Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga terjadinya bencana banjir. Atika mengatakan, dari hasil pemantauan di sejumlah aliran sungai, masih banyak ditemukan tumpukan sampah plastik maupun limbah domestik rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aliran air dan berpotensi menyebabkan luapan sungai saat curah hujan tinggi. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah ke sungai tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembuangan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di wilayah hilir. Sampah yang terbawa arus dapat menyumbat aliran air dan memicu terjadinya banjir.
6: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, untuk tidak membuang sampah domestik rumah tangga ke sungai, karena pada akhirnya mungkin di sana yang membuang, tapi efeknya di sini, di hilir. Ya. Jadi untuk kita sama-sama menghargai, mari kita jaga lingkungan, ini untuk kita bersama juga, ini nanti kembali kepada kita.
5: Ia mengajak seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari kesadaran bersama agar sungai tetap berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Lia Nasution melaporkan.
0: Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai ikan hiu, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rizky menurunkan laporannya.
3: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gulai, dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan, bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan, untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
7: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah sama kunyit. Sama satu potong. Ini ya, kalau tergantung bumbu lah, kalau banyak bumbunya kemungkinan besar gulai ikan ininya enak dan tidak amis. Ada misalnya ikan gulai ikan hiunya dari luar
3: daerah atau gimana,
7: dari luar daerah. Iya,
3: kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah per harinya. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, menjaga laut untuk kehidupan menjadi topik komentar kami sore ini yang selengkapnya disampaikan Deni Syahaan.
8: Pendengar, negeri ini disebut sebagai negeri maritim yang secara alamiah artinya sebagian besar wilayah negeri ini didominasi oleh laut. Begitu juga dengan kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah telah menjadi bagian dari wilayah maritim itu. Dan hal itu pasti sudah tidak terbantahkan. Sebab garis pantai kota Sibolga hingga Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera memiliki panjang garis pantai lebih dari 200 km. Artinya dengan garis pantai yang panjang itu, jelas laut memiliki peranan penting dalam kehidupan warga di kedua daerah ini. Baik laut itu dijadikan sebagai lahan mata pencarian ataupun dijadikan sebagai kawasan pemukiman. Akan tetapi, laut yang teramat luas itu juga menuntut pula sebuah tanggung jawab yang besar dari kita untuk merawat dan melindunginya setiap waktu. Apalagi selama ini, laut diperlakukan seolah sebagai wilayah tak bertuan dan merusak laut dengan berbagai cara. Perlindungan laut mesti dilakukan secara komprehensif, mengingat perusak-perusak laut datang dari segala penjuru. Pengrusakan laut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku nelayan yang hanya berupaya mengeruk isi laut dengan segala cara. Tetapi sumber pencemaran dan kerusakan laut juga banyak dilakukan berasal dari kegiatan yang berbasis di daratan. Hal itu bisa dilihat dari air limbah dan sampah, terutama sampah plastik dari darat yang masih membanjiri dan membuat rusak habitat laut. Belum lagi sumber-sumber pencemaran lainnya yang telah meningkatkan risiko bagi lingkungan laut dan kesehatan manusia. Ini artinya perlindungan laut sangatlah penting. Bagaimanapun, penjagaan terhadap laut bukan saja bertujuan melindungi dan melestarikan lingkungan laut itu sendiri, melainkan juga demi kelangsungan hidup anak cucu kita nantinya dan meminimalkan dampak perubahan iklim karena laut merupakan salah satu aspek yang terdampak pemanasan global. Dalam menjaga dan melindungi laut, kita sudah pasti tidak bisa bergerak sendiri. Perlu komitmen dan kerjasama semua pihak untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari dampak negatif, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sudah saatnya laut menjadi fokus kita bersama, mengibarkan semangat dan kultur bahari. Kita harus membuang jauh-jauh mentalitas feodalisme darat. Laut yang memberi hidup sudah seharusnya dijaga, dirawat, dan dilindungi. Kita mesti sadar bahwa bumi semakin menua. Karena itu, laut wajib dijaga. Segala pengrusakan serta penghancuran lingkungan laut kini sudah melampaui batas. Jangan biarkan laut bergelut menghadapi masalahnya sendiri. Sementara kita para penghuni daratan malah menikmati peran sebagai sumber pengrusakan alam laut dengan mengatasnamakan ekonomi, kekuasaan, dan keserakaan. Sekian komentar.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sampai saat ini pengusaha kapal pariwisata dinilai masih kerap abai dengan keselamatan wisatawan. Wakil Bupati Madinah mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak menjadikannya tempat pembuangan sampah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

padamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

0: dosen semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Iya, baik pendengar, selamat sore kami ucapkan untuk Anda. Sepertinya cuaca sore ini terlihat mendung gitu ya. Mendung dan juga hujan gerimis. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, selalu hati-hati di jalan ya. Tetap jaga keselamatan. Dan kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan menemani Anda sore ini di Sibolga Sore pendengar. Ada Inka Kristi ya pendengar, hadir untuk Anda teratai. Oke, semoga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan sore ini menemani Anda.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan

suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: kau.
1: Iya, baik pendengar. Cinta yang telah hilang darimu. Kita masih bersama ya, masih hadir untuk Anda di Burger Sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di luar masih mendung ya, pendengar. Jadi tetap jaga kesehatan untuk Anda yang saat ini mungkin ada yang olahraga ya. Karena walaupun cuaca mendung, hujannya sudah mulai berhenti ya, tadinya gerimis.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
5: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Iya, berdekatan 43 menit berlalu dari informasi pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat menikmati suasana sore ya, petang hari ini. Masih mendung ya cuaca di luar sana, berdengar. Oke, untuk Anda yang baru pulang beraktivitas, hati-hati jalan, tetap ya namanya jaga keselamatan ya. Oke, tetap bersama kami berdengar, lagu-lagu terbaik masih hadir menemani Anda saat ini.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Dan pendengar, saya Majuki akan menemani Anda di Sibolga malam ini dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif menemani Anda. Setelah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar, kami hadirkan buat Anda di informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kemudian hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kerja ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dengan investor sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan tangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah di amandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya jadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus berdara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami kesehatan dalam 4 setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang.

0: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
1: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan
0: diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Ring 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
4: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
5: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
4: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
6: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini

0: nonton bola gitu. Sebenarnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, di malam hari ini kami akan hadirkan buat Anda informasi ini terkait dengan produksi beras ya. Jadi Indonesia, pendengar, mencatat peningkatan di tengah tren penurunan produksi yang terjadi di berbagai negara. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang di sektor pangan dunia pada tahun 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia, pendengar, berhasil meningkatkan produksi saat sejumlah negara produsen utama mengalami kontraksi. Ketika dunia memanen lebih sedikit, Indonesia justru memanen lebih banyak. Hal ini kami informasikan dari portal rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat isya

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan buat Anda drama radio, dan tema drama radio malam ini melukis kisah dari rantau, dan ini diproduksi dari RRI Melabo. Selamat mengikuti.
1: Teman Pro 2, berikut kita akan dengarkan drama mini dengan judul Melukis Kisah dari Perantauan. Drama ini berkisah tentang seorang pemuda yang ingin melanjutkan studi ke kota demi meraih cita-citanya menjadi seorang pengajar. Sosok pemuda tersebut bernama Malik. Meskipun orang tua Malik tidak setuju karena keterbatasan ekonomi, namun Malik tetap bertekad untuk melanjutkan kuliahnya ke ibu kota. Berikut kisahnya. Pada suatu malam yang hening, ayah Malik menghampiri Maria. Ayah Malik ingin menanyakan kabar Malik di perantauan sejak kepergian 2 tahun yang lalu. Malik belum kunjung pulang ke kampungnya. Sepertinya ayah Malik sudah sangat rindu.
2: Maria, apa ada kabar dari abangmu? Sepertinya Malik sudah lupa dengan kita di sini.
3: Bapak, Bapak ngomong apa sih? Bang Malik pasti balik kok, Pak.
2: Balik katamu? Tapi di mana? Di mana dia? Dari awal Bapak sudah duga Malik tidak serius belajar di kota. Buktinya sekarang dia lupa dan tidak balik lagi.
3: Cukup, Pak. Cukup. Besok Maria coba hubungi Bang Malik deh.
1: Keesokan harinya, Maria mencoba menghubungi abangnya lewat pesan singkat. Maria harus pergi sejauh 2 km untuk mencari jaringan sinyal ponsel agar bisa terkirim pesan bersama dengan abangnya.
4: Assalamualaikum Bang Malik. Abang, balik ya. Bapak setiap malam tanya abang. Setiap malam Maria berusaha menenangi bapak, tapi bapak tetap tidak percaya. Maria mohon ke abang, sebelum puasa tahun ini Maria mohon banget. Abang pulang ya. Salam, Mariam.
1: Setelah membaca pesan dari Maria, tanpa sadar, Malik melamun sejenak, mengenang kampung halaman yang sudah hampir 2 tahun ditinggalkannya. Tiba-tiba Rudi menyapa.
5: Hei Malik, kok melamun aja toh? Ayo fokus-fokus pemotretannya.
6: Iya Rudi, oke. Hari ini job kita yang terakhir ya, Rud?
5: Iya Malik, dekat puasa biasanya job udah sepi. Oh iya, ini sekalian upah bulan ini ya. Next setelah lebaran, nanti saya calling-calling lagi kalau ada kabar.
6: Makasih Rudi, makasih banget ya. Siap lebaran kalau udah mulai ngejob, jangan lupa ya kabarin Malik.
5: Oke siap. Oh iya Malik, hampir lupa. Ini ada brosur lomba fotografer, temanya Ramadan. Hadiahnya lumayan gede loh, coba aja, mana tahu kamu beruntung.
6: Apa? Lomba foto? Tema Ramadan? Keren. Thank you ya Rudi. Aku bawa aja nih brosurnya, mana tahu bisa ikut. Ya sudah Rudi, kalau begitu aku mohon pamit pulang ya. Makasih untuk semuanya.
5: Iya Malik, sama-sama. Makasih juga untuk kerjasamanya selama ini.
1: Di kota, Malik banting tulang untuk bisa bertahan hidup. Malik pun bekerja paruh waktu sebagai seorang fotografer. Meskipun penghasilannya cukup untuk makan, Malik tetap bersyukur dengan pekerjaannya. Saat ini, yang menjadi titik fokus Malik adalah mengumpulkan duit agar bisa pulang untuk mudik.
5: Waduh Pak Malik, pagi-pagi sekali sudah turun ke sawah. Anaknya kemana Pak Malik? Masa tega membiarkan bapaknya kerja banting tulang sementara anaknya asik-asik di kota?
2: Diam Ali, diam saja mulutmu itu. Tidak bagus kamu berkata seperti itu.
5: Pak Malik, saya dulu juga bisa loh kalau mau kuliah ke kota. Tapi Pak, ya kita datarnya dari kampung ini, tetap saja banyak sawah ya Pak. Setidaknya di sini kita bisa bantu orang tua Pak. Tidak seperti Malik, yang sudah lupa asalnya.
2: Sudah Ali, tutup saja mulutmu. Tidak perlu kamu banyak bicara.
1: Kesedihan Pak Malik semakin bertambah, apalagi setelah mendengarkan ocehan Ali, teman Malik yang tidak mendukung Malik kuliah ke kota. Kesedihan ayah Malik semakin mendalam, apalagi beberapa hari lagi bulan puasa akan tiba. Namun, Menjelang sore hari, tiba-tiba Ayah Malik mendengar suara yang dirindukannya.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, Bapak, Malik pulang, Bu. Pak.
7: Waalaikumsalam. Sepertinya ada tamu, Pak. Malik, Malik. Benar ini kamu, Nak.
6: Ibu, Malik pulang, Bu.
7: Anakku. Pak, Malik pulang, Pak.
2: Malik, kenapa kamu baru pulang, Malik? Sudah lama Bapak dan Ibu menunggumu.
6: Maafkan Malik, Pak. Malik tidak bisa pulang karena waktu libur yang tidak lama, Pak. Ongkos mudik juga lumayan mahal, Pak. Jadi Malik milih tetap dulu di sana sampai Malik cukup biaya dan punya waktu libur, baru Malik pulang ke kampung, Pak.
2: Pulang saja dulu. Perkara biaya masih bisa Bapak kasih.
6: Bukan begitu, Pak. Malik ini sudah sering sekali nyusahin Bapak dan Ibu.
7: Iya sudah, Malik. Sekarang kamu istirahat dulu ya, Nak. Kamu pasti lelah. Oh ya, Pak. Ini bekal makanan dan juga minuman sudah Ibu siapin. Sawah kita lagi menguning, Pak. Nanti banyak burung yang hinggap, Pak, kalau tidak diusir. Dan Bapak jangan lupa ya, sore ini Bapak cepat pulang. Malam ini kan insya Allah kita taraweh bersama.
2: Iya Bu, Bapak ingat kok. Baiklah kalau begitu, Malik, Ibu, Bapak pergi dulu ya. Kamu Malik, istirahat saja sana.
6: Baik, Pak. Bapak hati-hati ya, Pak. Nanti kalau sempat Malik nyusul Bapak nih ke sawahnya.
7: Iya, Pak. Bapak hati-hati ya, Pak. Ingat ya, Pak, sore ini Bapak cepat pulang. Nanti kita kan taraweh pertama.
1: Pak Malik sangat bahagia. Di sawah, sambil membersihkan rumput, Pak Malik terlihat riang gembira. Sekali-kali dia bersiul, kegirangan, tertawa sendiri. Sementara di rumah, Maria dan ibunya sedang sibuk mempersiapkan makan malam.
6: Bapak, Malik datang, Pak.
2: Loh, Malik, kamu baru saja nyampe, sudah ketawa. Istirahat aja, Malik.
6: Gak apa-apa lho, Pak. Malik sudah tadi istirahatnya. Sini, Malik bantu Bapak.
2: Malik, kamu ini memang gak berubah-ubah. Dari dulu masih aja keras kepala.
6: Bukan keras kepala lho, Pak. Pekerjaan seperti ini masih bisa nih Malik lakukan. Jadi gak salahnya kan Malik bantu. Oh ya, Pak. Coba Bapak berdiri di dekat sawah sini, Pak. 1, 2, 3. Ini, Pak, Malik foto. Pemandangan di desa kita bagus ya, Pak, ya. Sawah dan perbukitan tampak indah di sore hari menjelang matahari terbenam, Pak.
2: Benar, Malik. Coba sini, Bapak lihat hasilnya. Wah, beneran bagus ya. Nampak gagah sekali Bapak di gambar itu.
1: Hari pun semakin gelap, malam pun tiba. Pak Malik sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat tarawih. Malik pun juga sudah siap menyusul ke surau. Sekali-kali Malik mengarahkan kameranya ke beberapa jamaah tarawih yang sedang berjalan di pematang sawah. Menggunakan penerangan obor, sayup-sayup azan berkumandang. Tampak anak-anak berlari di pematang sawah yang kering. Secepat itu juga lensa kamera Malik membidik gambar-gambar di setiap sudut desa.
8: Apa? Malik? Jadi pemenangnya lomba foto Ramadan. Wow, hebat Malik. Bisa berangkat umroh Malik. Bentar, aku harus hubungi Malik nih sekarang.
6: Rudy, ngapain dia telepon? Halo Rudy. Iya Rudy, ada apa ya hubungi aku? Apa ada job baru kita di bulan Ramadan ini?
8: Bukan Malik, aku bukan mau ngabarin job baru. Tapi aku mau ngabarin, mau ngucapin selamat nih buat kamu Malik.
6: Selamat? Selamat untuk apa Rudy? Kamu ini ada-ada aja ya.
8: Ya selamat atas kemenangan kamu juara lomba fotografer Ramadan Malik. Kamu keluar jadi juaranya. Jadi pemenangnya akan diberangkatkan umroh Malik.
6: Apa? Yang benar Rudy? Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Rudy, makasih ya infonya.
8: Iya Malik, sama-sama.
1: Malik sangat bahagia mendengar kabar dari Rudy atas kemenangannya dalam kompetisi lomba fotografer tema Ramadan tersebut dengan hadiah puluhan juta dan berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Malik menghadiahkan keberangkatan ibadah umroh tersebut untuk bapaknya sebagai ganti biaya kuliah Malik ke kota beberapa tahun yang lalu.
2: Alhamdulillah Malik, akhirnya bapak berangkat ibadah umroh. Bapak mohon kepada ibu Malik, Maria, doakan ya. Semoga bapak diberikan kesehatan dan selamat pulang dan pergi umroh.
7: Iya pak, hati-hati di jalan ya pak. Dan jangan lupa bapak doakan ibu Malik dan juga Maryam.
5: Selamat ya pak Malik. Semoga ibadahnya lancar. Kami semua mewakili warga kampung ini selalu mendoakan pak Malik. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf pak Malik atas kelancangan saya waktu itu.
2: Iya Ali, tidak apa-apa. Lupakan saja masalah itu.
1: Akhirnya, Pak Malik berangkat dari tanah air menuju Arab Saudi. Malik merasa sangat bersyukur atas keberangkatan bapaknya ke tanah suci. Keberangkatan yang sangat tidak disangka-sangka oleh Malik. Akhirnya, Malik menyadari bahwa setiap usaha yang dilakukan pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal dengan apa yang udah dia lakukan. Sekian drama mini atau sandiwara radio produksi RRI Melabuh. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 20.29 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan hadirkan buat Anda informasi terkait dengan obrolan komunitas ya, yaitu komunitas Taman Baca bersama saya Marjuki. Jadi pendengar, salah satu gerakan sederhana tapi ini dampaknya besar bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak dan remaja, karena di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, minat baca seringkali mulai menurun. Jadi orang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Nah, jadi kehadiran komunitas Taman Baca ini pendengar menjadi ruang alternatif ya, yang ramah dan juga menyenangkan untuk kembali dekat masyarakat dengan buku. Karena biasanya pendengar, Taman Baca dibuat di tempat yang mudah dijangkau, seperti di halaman rumah warga, kemudian mereka juga membuat taman baca ya di balai desa, bahkan juga di ruang terbuka ya seperti taman atau juga pantai. Di dalam komunitas Taman Baca ini pendengar, bukan hanya sekedar menyediakan buku untuk dibaca, tapi juga menjadi tempat berkumpul, tempat belajar dan berbagi cerita. Anak-anak bisa membaca buku cerita, kemudian belajar menulis, menggambar, bahkan ikut kegiatan seperti dongeng. Jadi suasana yang santai, tidak kaku, membuat siapa saja merasa nyaman untuk datang. Tidak ada tekanan seperti di sekolah, sehingga anak-anak lebih bebas untuk mengeksplorasi minat mereka. Itu tadi pendengar komunitas Taman Baca. Kami hadirkan buat Anda dari Spentin untuk mencintaimu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kembali bersama saya Marjuki di obrolan komunitas. Pendengar, keberadaan taman baca juga sangat membantu ya anak-anak yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap buku. Jadi adanya tempat ini pendengar, mereka bisa mengenal berbagai ilmu pengetahuan sejak dini. Karena dari membaca buku, wawasan anak-anak akan bertambah dan juga kepercayaan diri juga meningkat. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang awalnya tidak suka membaca akhirnya jadi gemar karena sering datang ke taman baca. Pendengar, komunitas baca ini, taman baca ini menjadi salah satu langkah yang nyata ya, agar kita bisa membangun budaya literasi di masyarakat. Walaupun ini terlihat sederhana pendengar, dampaknya sangat besar untuk masa depan karena kebiasaan membaca akan lahirlah generasi yang lebih cerdas. Mereka pun bisa lebih kreatif dan siap menghadapi tantangan zaman.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
4: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki ya kembali menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat Anda pendengar yang mau bergabung di 0631225006. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam Bang Ingot Manalu ya di Dolok Sanggul nih.
2: Di Dolok Sanggul benar kali Bang Ingot Manalu, Bang Marjuki.
1: Enggak, belum pindah Bang.
2: Belum pindah lah.
1: Oh, masih di Dolok Sanggul ya.
2: Iya, belum pindah.
1: Gimana kabar malam hari ini Bang Ingot?
2: Ya, selalu. Bagaimana kabar Marjuki?
1: Sehat juga Bang Ingot.
2: Iya, ya. Cuaca bagaimana?
1: Cuaca di sini baru turun hujan tadi.
2: Oh iya kan?
1: Iya. Kalau di Dok Sanggul gimana cuacanya?
2: Gak ada hujan Bang.
1: Gak ada hujan ya, beda langit kita ya.
2: Iya lah, beda langit lah sekarang.
1: Langit ketujuh nih Bang Ingot ya.
2: Eh?
1: Bang Ingot di langit ketujuh mungkin ya?
2: Iya lah.
1: Mau dengar lagu apa nih Bang Ingot?
2: Aku? Lagu apa lah ya? Lagu apa lah?
1: Apa
2: tak
1: itu?
2: Tak ingin sendiri lah.
1: Tak ingin sendiri ya?
2: Iyalah, tak mau aku sendiri. Itu lagu favorit itu.
1: Oh iya, kenapa?
2: Iyalah, karena sendiri aku belum ada
1: pasangan.
2: Belum ada kawan di sini.
1: Belum ada kawan?
2: Iyalah, belum ada kawan.
1: Oke lah, dicari lah.
2: Dicari pun tak ada yang mau.
1: Gak ada yang mau?
2: Iya, janda pun juga ada yang mau. Dan
1: oh. Ya, mudah-mudahan Bang Ingot dapat jodohnya lah ya.
2: Iya lah, Bang Berdiki.
1: Oke. Ini dari siapa nih? Dari Pance atau dari Dian Pisesa?
2: Oh, dari... Enggak dari Pance. Bukan dari Pance lah, Bang.
1: Oke, dari Dian ya.
2: Eh?
1: Dari Dian.
2: Iya.
1: Dian Ferdian. Lagunya buat siapa nih Bang Ingot?
2: Ini telepon berapa ini?
1: Ini yang perdana Bang Ingot.
2: Perdana? Oh,
1: iya.
2: Perdana aku terus.
1: Iya, terus Bang Ingot perdana.
2: Perdana Bang.
1: Oh, tiap malam?
2: Udah 3 malam.
1: Oh, udah 3 malam berturut-turut ya?
2: Iya.
1: Oke lah. Nanti hadiahnya di WA aja ya.
2: Apa?
1: Hadiahnya di WA, di chat aja ya.
2: Apa hadiahnya Bang?
1: Hadiah kupu-kupu nanti.
2: Kupu-kupu, oh biarlah yo, kalau kupu-kupu itu wajib itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, kasih aja lah kupu-kupu itu biar dapat dia apa itu pas dari situ.
1: Iya, biar ada tamunya ya.
2: Jadi jangan kupu-kupu malam Bang.
1: Kupu-kupu putih, biar ada datang tamu.
2: Oh iya ya, oh iya, itu aja lah Bang.
1: Silakan Bang Ingot, salam-salam ya.
2: Pak Guru Tembakaran Sidimpon lah ya, dan ada yang sama Hosir. Ada Pung Roma, ada yang sama Mak Haryati, ada yang Menali, ada Nenek Aan, ada Pak Tobi, ada Bini Binjo, ada Kamu Cinta. Semua lah pendengar kita Bang, gimana pun benar.
1: Baik, terima kasih Bang Ingot.
2: Buat dirimu selamat bertugas ya.
1: Oke.
2: Terima kasih lah Bang. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Bang Marjuki.
1: Terima kasih pendengar, selain di FM 97,2 ya, 97,4 dan 99,9 MHz, Anda juga bisa mendengarkan Ruang Rindu Pro 1 RRI Sibolga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, di belakang Bang Ingot ada siapa nih di malam hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam Eko Manalu ya.
3: Iya.
1: Di Tapanuli Utara.
3: Iya, Bang Marjuki. Soalnya enggak dapat di sini radio.
1: Radio enggak dapat, suaranya enggak dapat gitu.
3: Iya, enggak dapat radio kita di sini.
1: Oh iya. Baru tadi enggak dapat.
3: Enggak, mulai dari kemarin.
1: Oh, kemarin. Oke.
3: Ya, jam 6 pagi kemarin.
1: Oh, jam 6 ya?
3: Iya.
1: Mungkin karena ada gangguan teknis mungkin, Eko.
3: Oh.
1: Lagunya apa nih, Eko?
3: Ya, diperbaikilah.
1: Nanti kita bicarakan lah sama ini teknisinya ya.
3: Ya. Kemarin jam 6 pagi ya.
1: Masih terdengar ya?
3: Kemarin jam 6 pagi enggak kedengaran.
1: Oh, enggak kedengaran. Oke.
3: Ya.
1: Lagunya apa nih, Eko?
3: Lagunya cintamu cinta apa?
1: Cintamu cinta apa? Silakan salam-salam ya.
3: Iya, dari Christine Panjaitan ya. Salamnya buat Opung Roma. Ada juga Mama Anugrah.
1: Oke.
3: Ada juga baru apa ya, nenek.
1: Baik. Terima kasih, Eko.
3: Buat semua pendengar Radio RRI Pro 1 Sibolga ya.
1: Oke.
3: Oke, buatnya Bang Marjuki. Selamat tugas sampai tuntas.
1: Baik, selamat.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Eko Manalu ya di Tapanuli Utara. Selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu itu.
1: Selamat malam Opung Roma di Sipahutar. Ini Tapanuli Utara juga nih ya.
4: Iya.
1: Oke, tadi Eko Manalu di Tapur juga nih, ada Opung Roma. Cuaca ya, gimana itu Opung Roma?
4: Siarannya belum dapat di toko di sini.
1: Oh, belum dapat juga Opung Roma?
4: Iya.
1: Oke.
4: Kenapa begitu lama diperbaiki?
1: Oh, belum juga ya, sedang diperbaiki iya. Mungkin.
4: Udah sebulan loh.
1: Sebulan udah?
4: Ya iyalah, mulai tanggal 25 bulan 5 itu.
1: Bulan lalu ya?
4: Iya, ini kan udah tanggal berapa kan, udah mau sebulan.
1: Masih ada 3 hari lagi lah.
4: Baru pas 1 bulan. Aduh. Kenapa begitu lama diperbaikin untuk daerah kami, Tok?
1: Itu saya nggak tahu juga, kan ada teknisinya.
4: Iya, nggak, itu nggak bilang.
1: Sudah dibilangi. Sudah dikabari. Saya nggak tahu teknisnya gimana. Kayaknya kan cuma siaran. Lagunya apa ya, nih Opung Roma?
4: Apa laguku malam ini, aduh. Begitu kalau udah siaran nggak bisa kita dengar.
1: Ada Charles Hutagalung ada nih.
4: Banyak kalau penyanyi toh. Judulnya apa yang kau aku minta?
1: Oh, judulnya apa tuh?
4: Itulah daun-daun kering dari Maya Romantir ada.
1: Daun-daun kering ya. Okay.
4: Dari Maya Romantir lah dulu.
1: Daun-daun surga ya.
4: Enggak lah.
1: Oke lah, daun-daun kering ya. Aja. Lagunya buat siapa nih Opung Roma?
4: Ya, lagunya buat semua pendengar kita lah itu. Dari Sabang sampai Merauke. Semoga sehat-sehat semuanya ya.
1: Amin.
4: Bagaimana laguku itu?
1: Ada.
4: Oke lah, buat itu tetap semangat di sana ya.
1: Oke, selamat mendengarkan.
4: Selamat bertugas sampai tuntas nantinya. Kalau mau pulang hati-hati ya. Oke, diputar laguku nanti toh ya. Kawan-kawanku yang pakai live streaming akan mendengarkannya nanti.
1: Oke.
4: Oke. Terima kasih lah itokku. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu orang itokku.
1: Oras, terima kasih Opung Roma. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Untung aja, kenapa lah, Bayang?
1: Halo, dengan siapa nih?
5: dengan kakak baru tambah yang ada, ibu baru tambah yang ada di Samosir itu, Mbak Juki.
1: Oke, ibu baru tambah di Samosir ya. Apa iya. Kabar nih?
5: Kabar baik, kabar sehat itu.
1: Kabar baik, kabar sehat.
5: Iya, itu juga kan?
1: Iya, sehat juga nih ibu baru tambah.
5: Iya, tapi sama lah kayak keluhan Namboro Pung Roma tadi. Ini aku nih ini disambungkan si Hadi lah itu. Enggak ada gitu. Pak siaran di Samosir.
1: Sama juga ya.

0: Iya. Salamnya buat semua lah itu, enggak, soalnya kan enggak bisa ku dengar siapa-siapa yang gabung itu. Iya, tapi tolong diinformasikan itu ya. Dikonfirmasi okay. sama teman-temannya kalau di Samosir itu enggak ada siarannya ya, Tok ya.
1: Nanti kita kabari lagi.
0: Iya, salamnya buat semua lah, buat itu lah yang paling banyak. Selamat juga sampai tuntas itu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam, terima kasih Bu Boro Tamba di Samosir. Sudah ada 4 penelpon pendengar, kami hadirkan dulu buat Anda di malam hari.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama saya Marjuki. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Opung Rania di Sidimpuan.
1: Betul sekali.
0: Kabar gimana nih?
1: Kabarnya kabar cerah.
0: Cerah?
1: Ya, secerah hati kita, tidak hujan, tidak gerimis.
0: Oh iya, nggak hujan di sana?
1: Tapi di luar karena lampu terang. Sebetulnya sih gelap.
0: Gelap ya?
1: Ya, tapi gara-gara lampu terang.
0: Terang ya, oke lah. Ya. Di sini pun terang juga.
1: Apalagi di situ ber-AC kan?
0: Dingin.
1: Dingin.
0: Kalau di sana gimana cuacanya?
1: Kalau di sini karena aku di dalam kamar hangat.
0: Hangat ya. Mau dengar lagu apa nih? Siapa nih tadi? Opung Rania.
1: Itu aja jadi bingung siapa yang menelpon.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Bila Kau Rindu Peluk Bantalmu.
0: Dari Nia ya?
1: Apa?
0: Nia, dari Nia itu ya?
1: Nggak tahu aku.
0: Oh nggak tahu?
1: Iya nggak tahu aku dari siapa itu.
0: Nggak ada kayaknya. Bila kau rindu?
1: Bila kau rindu peluklah bantalmu.
0: Oh gitu.
1: Iya begitulah.
0: Oke.
1: Apa ada itu?
0: Yang ada balikkanlah bantalmu, bantalmu, bantalmu.
1: Itu pun jadi. Bantalmu pun jadi, bantalku pun jadilah. Apa ada itu?
0: Ada.
1: Ada, syukur.
0: Silakan. Oh, kenapa?
1: Kenapa enggak pernah lagi menyiar si Ita Ijeda?
0: Oh, udah pindah dia.
1: Oh.
0: Udah jadi reporter dia sekarang.
1: Penggantinya siapa?
0: Belum ada.
1: Oh, belum ada. Mudah-mudahanlah nanti si anak Grecia ya.
0: Ke Ana.
1: Jadi siapa?
0: Ke Ana di apa dari Pro 2, di pengelola Pro 2? Nah,
1: mudah-mudahan dia dioper ke Pro 1.
0: Oh gitu.
1: Mudah-mudahan kan dia bilangnya.
0: Oke lah, silakan salam-salam ya.
1: Telepon ke berapa aku ngomong-ngomong?
0: Yang kelima.
1: Yang kelima. Oh iya, emang tadi penelpon pertama itu sesi pertama berapa diterima telepon?
0: Ada 4 orang tadi.
1: Oh iya ya. Soalnya aku baru monitor lagu terakhir yang
0: baru monitor.
1: Iya, termasuk baru monitor lagu.
0: Oke.
1: Dari di Kelodi itu tadi aku baru pas monitor. Oke lah kalau gitu salam-salamnya untuk semua pendengar setia kita.
0: Baik, terima kasih Opung Rania.
1: Ya mana tahu masih ada orang di belakang kan, kadang-kadang aku punya perasaannya.
0: Iya.
1: Oke deh tok ya.
0: Oke.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Opung Rania ya di Sidimpuan. Baik pendengar, kami masih menanti satu telepon lagi ya di malam hari ini. Anda bisa menelpon kami di 0631225506. Kami hadirkan buat Anda di malam hari ini lagu-lagu nostalgia yang menemani Anda.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 21 lewat 54 waktu Indonesia Barat. Demikianlah kami hadirkan buat Anda Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Anda bisa mengikuti kembali Ruang Rindu di esok hari di jam yang sama. Lagu terakhir kami hadirkan buat Anda dari Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, perkembangan teknologi ini membawa perubahan besar ya dalam kehidupan kita. Tapi di tengah kemajuan teknologi ini, pendengar, budaya lokal tetap memiliki peran penting ya sebagai identitas dan juta jati diri bangsa Indonesia. Jadi semangat untuk terus berkarya sekaligus menjaga warisan budaya. Pendengar, ini jadi langkah penting ya agar nilai-nilai tradisi kita ini tidak hilang. Budaya bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga inspirasi untuk melahirkan kreativitas baru sesuai dengan kebutuhan generasi masa kini. Kami masih hadirkan buat Anda lagu-lagu tradisional suku Batak menemani Anda malam hari ini.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar 21 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 23 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda jazz musik lagu-lagu terbaik menemani serat Anda ya. Dan kami hadirkan sampai hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Akhir-akhir ini, kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Kesuksesan. Pendengar, di pagi hari buta terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan yang indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari ke hadapan si pemuda. "Ada tiga jalan menuju puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan."
1: "Kalau saya memilih sebelah kiri."
0: "Sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek.
1: "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus aku lewati, Kek?"
0: Si kakek dengan tersenyum kembali mengangkat tiga jari tangannya dan menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan."
1: "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?"
0: "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata,
1: "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung."
0: Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda. Sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Pendengar, sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu rintangan, kesulitan dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
2: Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2006. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Penting di grup C yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan di Irma Suryani 11. Inilah RRI Siburga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya pemerintah daerah menjadi sasaran penyintas banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berjuang mendapatkan bantuan jaduk. Mobil angkot berpenumpang belasan orang santri Mustofawiyah Purbabaru terjun ke jurang di Jalin Sum, Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah daerah menjadi sasaran penyintas banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berjuang mendapatkan bantuan jaduk. Laporan Abdul Jalil.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi sasaran kekecewaan warga yang berjuang mendapatkan bantuan jaminan hidup atau jaduk pasca bencana. Ratusan orang warga dari sejumlah wilayah terdampak bahkan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kantor Bupati Tapanuli Tengah. Masa aliansi mendesak pemerintah daerah bisa segera menyalurkan secara menyeluruh bantuan sosial itu kepada penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah.
4: Masih tetap satu pertanyaan, kapan jaduk cair? Kapan jaduk cair? Hari ini, kemarin sudah kita laksanakan aksi untuk pertama kali mempertanyakan keterkaitan bagaimana keberlangsungan jaduk yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana persoalan jaduk ini masih banyak penyelewengan yang kita duga, masih banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, betul ya?
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga menerima hujatan demonstran karena dianggap lamban menyelesaikan permasalahan pada pendataan warga terdampak bencana.
4: Namun pada saat itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjawab akan segera melakukan percepatan pendataan.
5: Benar.
4: Dan akan segera melakukan pencairan untuk penyerahan segala bentuk bantuan yang telah disediakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap korban bencana alam. Namun Bapak Ibu, benar saja Bapak Ibu bahwa hari ini kita nyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah hanya omon-omon saja. Semangat!
3: Penyampaian aspirasi demonstran di lokasi tersebut diterima sejumlah pejabat teras pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka adalah asisten pemerintahan dan Kesra, Sekdakap Junaidi Marbun, asisten administrasi dan umum Sekdakap Nur Jalilah, pelaksana tugas Kadis Sosial Mariati Simanulang, dan pelaksana tugas Kepala BPBD Ardi Ansyaharahab. Nur Jalilah kepada demonstran menjelaskan bantuan jaduk pasca bencana berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Demikian pula dengan bantuan sosial kedaruratan, santunan ahli waris korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian, dan bantuan stimulan sosial ekonomi. Karenanya, ia mengatakan pemerintah daerah hanya sebatas membantu proses pendataan dan pengusulan calon keluarga penerima manfaat atau KPM.
6: Tapanuli Tengah telah melaksanakan tugas untuk verifikasi data dan sudah melakukan pengusulan ke Kemensos melalui surat kita pada tanggal 12. Nah, itu yang disampaikan Bapak Asisten 1 bahwa ini sudah berproses, bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan. Dan dana itu adalah dana APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat.
3: Abdul Jalil melaporkan.
2: Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah hingga kini masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah pada 25 November lalu, warga di sejumlah wilayah terdampak kini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Fasilitas sumber air yang sebelumnya digunakan masyarakat mengalami kerusakan akibat derasnya arus banjir yang membawa meter lumpur, batu, dan kayu. Sejumlah warga mengaku terpaksa menggunakan air sungai yang masih keruh untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mandi dan juga mencuci. Untuk keperluan memasak dan minum, warga harus mencari mobil tangki air bersih yang dibagikan pemerintah di titik tertentu. Siti, warga Kecamatan Pandan, mengaku dirinya sulit untuk mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah untuk lebih sering menurunkan bantuan berupa air bersih melalui mobil tangki.
7: Setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor itu yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, kan, kami benar-benar kesulitan mendapatkan air bersih. Air PDAM yang biasanya kami gunakan, kan, Bang, sekarang itu keruh dan tidak layak diminum. Air sungai pun kalau kita mau menuci, masih sangat kotor karena membawa lumpur dan sisa-sisa material dari longsoran itu loh, Bang. Untuk kebutuhan sehari-hari pun, Bang, terutama memasak dan bikin air minum, kami terpaksa menghemat sebisa mungkin. Anak-anak dan lansia di sini pun sangat membutuhkan air bersih yang aman.
5: Selain krisis air bersih, warga juga membutuhkan bantuan bahan pangan dan perlengkapan kebersihan. Hingga kini, warga menantikan respon cepat berupa distribusi air bersih atau bantuan teknisi lainnya untuk memastikan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi di tengah kondisi pasca bencana. James melaporkan.
2: Generasi muda di Kota Sibolga diajak untuk fokus mengembangkan SDM masuk ke dunia usaha dan mengubah pola berpikir. Joyce Yotang menurunkan laporannya.
8: Generasi muda diajak untuk mengubah cara berpikir terkait karir dengan fokus pada perkembangan sumber daya untuk masuk ke dunia usaha tanpa terpaku pada gelar akademis. Ajakan itu disampaikan Sudarno, seorang praktisi ekonomi di Kota Sibolga, kepada RRI kemarin. Dikatakannya setiap tahun, Kota Sibolga menghasilkan sumber daya manusia yang produktif yang bisa diarahkan untuk terlibat dalam dunia usaha. Dan jika anak muda terus memandang pekerjaan menjadi PNS sebagai satu-satunya pilihan yang menjanjikan masa depan, daerah ini berisiko tertinggal dari daerah-daerah lain. Sudarno juga menyampaikan peluang untuk menjadi wirausaha di era digital saat ini jauh lebih terbuka. Anak muda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi seperti belajar melalui internet dan platform online lainnya.
9: Ya, jadi intinya generasi muda, ayo masuk ke dunia usaha. Ya, jangan tersandra dengan gelar kita.
8: Sudarno juga menyebut bahwa untuk memulai sebuah usaha, pemuda harus memiliki niat yang kuat. Diyakininya bahwa dengan niat yang kuat, usaha akan berkembang dan sukses meskipun tantangannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Joy Sihotang melaporkan.
2: Kapolres Sibolga mengajak para orang tua untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak pada malam hari guna mencegah kenakalan remaja dan berbagai perilaku yang berpotensi melanggar hukum. Berikut laporan James Franciscus.
10: Kapolres Sibolga AKBP Edi Ganta mengimbau para orang tua untuk lebih peduli pada perilaku anak. Ajakan itu disampaikan saat acara Minggu Kasih kemarin menyikapi maraknya aksi tawuran yang melibatkan para remaja. AKBP Edi menegaskan, peran keluarga sangat penting membentuk karakter anak sejak usia dini. Pengawasan orang tua bisa mencegah keterlibatan remaja dalam aksi kekerasan di luar. Menurutnya, komunikasi aktif antar anak dan orang tua sangat penting dalam pencegahan.
11: Kemudian ada juga perkelahian dan tawuran, itu juga kita ingatkan anak kita. Kalau misalnya kita curiga, kita lihat anak kita sudah mulai agak aneh-aneh, informasikan, ya. Jangan sampai kita tidak peduli kepada anak kita, nggak taunya di luar sana mereka melakukan hal-hal yang ya, ingatkan.
10: Selanjutnya, Kapolres mengatakan, tawuran dinilai merusak masa depan pelajar, sehingga semua pihak diajak aktif memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya mengikuti aksi tawuran. Dijelaskan AKBP Edi, Polres Sibolga siap bekerjasama dengan semua pihak demi keamanan dan kenyamanan bersama, dan berharap kasus tawuran dapat ditekan sehingga remaja lebih fokus pada masa depan positif. James melaporkan.
2: Mobil angkot berpenumpang belasan orang santri Mustofawiyah Purbabaru terjun ke jurang di Jalan Lintas Sumatera, Jalinsum Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Supir mobil belum sadarkan diri, sementara polisi masih mendalami laka lantas tunggal tersebut. Berikut laporan Mu'af dan Cega.
12: Satu unit mobil angkutan kota Angkot yang membawa belasan orang santri Mustofawiyah Purbabaru terjun ke jurang di jalan lintas Sumatera Jalinsum, tepatnya di depan Sekolah Akbit Madinah Husada, Kecamatan Lembasori Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Madinah pada Senin 22 Juni 2026. Mobil angkot dengan nomor polisi 1918HB rute Panyabungan Purbabaru itu masuk ke jurang sedalam 30 meter. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan kecelakaan tunggal yang meremukkan badan mobil angkot tersebut diduga kuat dipicu oleh manuver sang supir saat berusaha mendahului dua unit mobil truk Fuso di jalur perbukitan dari arah yang sama beriringan melaju dari arah Panyabungan menuju Pondok Pesantren Mustofa Wiyah Purbabaru. Saat kejadian, ban mobil angkot keluar dari badan jalan dan supir hilang kendali hingga langsung terjun ke jurang. Abdul Baiz, seorang santri yang selamat dari insiden tersebut, mengungkapkan kecelakaan terjadi setelah supir mobil angkot yang diketahui bernama Cahyono, warga Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, terkesan memaksakan diri untuk mengambil lajur kiri. Dalam hitungan detik, mobil angkot itu tergelincir dari badan jalan dan berguling terperosok hingga terhempas ke dasar jurang.
13: Menaik angkot kosong pire.
14: Kosong itu ada.
13: Oh, baru aso bisa madam. Kira-kira nengkin.
14: Langkap dia terpusu dua. Baru dabunnya ke jurang.
13: Oh, ndak tertahannya bet dia?
14: Enggak.
13: Oh, get berangkat sekolah tuh?
14: Keluar.
13: Makal sepira?
14: Kalau setelah
13: tidak.
12: Beruntung, laka lantas tunggal di Jalinsum perbukitan itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun seluruh penumpang mobil telah dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Hingga berita ini diterbitkan, supir mobil angkut bernama Cahyono juga dikabarkan belum sadarkan diri dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pihak Satlantas Polres Madinah yang menerima informasi itu langsung turun mengamankan lokasi, sekaligus olah TKP dan memasang garis polisi. Penyebab pasti kecelakaan tunggal mobil angkut sampai saat ini masih tahap penyelidikan mendalam oleh polisi. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Para pelaku usaha diharapkan untuk menjaga nama baik di dunia perbankan untuk kelancaran permodalan. Liana Sution menurunkan laporannya.
15: Sebagai pelaku usaha, penting untuk tidak hanya fokus pada peluncuran produk, tetapi juga memahami resiko kredit yang mungkin dihadapi di dunia perbankan. Hal itu disampaikan Sudarno Simanjuntak, salah seorang praktisi ekonomi di Kota Sibolga. Ia mengatakan, pentingnya menjaga nama baik bukan hanya berkaitan dengan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga kesadaran akan dampak kredit terhadap nama baik di perbankan menjadi hal penting.
16: Tapi ketika kita sudah mulai masuk ke ranah perbankan, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita diakui di data perbankan. Jadi yang menjadi masalah di kita, ya, generasi muda sekarang ini, contohnya seperti kami pelaku ekonomi, ketika kami melakukan sebuah kredit, kami tidak sadar bahwa kami sudah terjebak di dalam, contoh, kredit kami macet. Ketika kami sudah melakukan kredit bank, tapi kredit itu macet, itu akan mempengaruhi nama baik kita di perbankan. Makanya saya pesankan kepada kawan-kawan semua, ketika kita melakukan kredit, ambillah kredit itu yang fungsinya sudah kita tahu. Ketika sudah kredit kita macet, dana dari perbankan, otomatis kita sudah ruang lingkupnya susah. Karena kita tidak akan bisa mengakses pinjaman itu lagi. Kita harus menjaga nama baik kita di perbankan.
15: Sudarno juga menjelaskan, dengan pemahaman yang mendalam tentang resiko kredit dan kesadaran akan pentingnya menjaga nama baik di perbankan, pelaku usaha terutama generasi muda dapat membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan kredibilitas finansial yang baik. Liana Sution melaporkan.
2: Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, Pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan. Laporan Joy Sihotang.
8: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
17: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
8: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
2: Masyarakat diingatkan semakin jeli dan selektif agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal yang saat ini semakin marak. Liana Sution menurunkan laporannya.
18: Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk berhati-hati terhadap penipuan peminjaman uang berbasis online yang semakin marak belakangan ini. Hal itu disampaikan Faujan, tokoh masyarakat di Kota Sibolga, terkait meningkatnya kasus penipuan pinjaman uang berbasis online. Ia mengatakan bahwa tawaran dana pinjaman cepat dan tanpa ribet menunjukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat atau modal usaha. Fauzan juga menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian serius, pasalnya para penyelenggara pinjaman online tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
19: Masyarakat dapat lebih memperhatikan terlebih dahulu dalam berinteraksi ataupun melakukan transaksi dengan fintech. Masyarakat harus memahami manfaatnya terlebih dahulu, lalu resikonya dan kewajiban yang memang melekat kepada transaksi yang mereka lakukan dengan fintech itu sendiri. Mereka harus memahami tingkat suku bunga yang seperti apa yang memang dinilai wajar.
18: Faujan berharap masyarakat untuk tidak tergiur dengan pinjaman online serta selalu mencari informasi lebih lanjut terkait perusahaan vintage yang menawarkan layanan pinjaman. Diana Sution melaporkan.

Mendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah daerah menjadi sasaran penyintas banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berjuang mendapatkan bantuan jaduk. Mobil angkut berpenumpang belasan orang santri Mustofawiyah Purbabaru terjun ke jurang di Jalan Lintas Sumatera, Jalin Sum Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda ya. Pagi ini ya, sudah mulai cerah di luar sana pendengar ya. Untuk Anda yang akan mengawali aktivitas pagi, semangat pagi. Karena hari libur anak-anak sekolah ya kan, jadi gak ada yang istilahnya berangkat ke sekolah. Libur telah tiba kan gitu. Oke, lagu-lagu terbaik hadir menemani Anda dan nanti juga kita akan ikuti bersama berita sentral dari Pro 3 di Jakarta.
1: Dia tertawa, ku menangis, dia pun menangis. Ku tanya mengapa kau diam saja. Walau ku nanti

0: Kesal aku, kau diam saja.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelupa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.